0: kelebihan durian sepanjang musim pengeluaran yang sedang memuncak. Pengarah Fama Pera Azlina Zainal Abidin berkata, inisiatif itu memudahkan proses pengumpulan, pengedaran dan pemasaran durian sekaligus meningkatkan pendapatan pekebun serta mengurangkan risiko lambakan hasil. Menurut beliau, Fama turut memperluas rangkaian pemasaran menerusi program jualan agro madani, agro bazar dan pelbagai lokasi strategik di seluruh negara. Sepanjang tempoh 9 hingga 21 Jun lalu, Fama Perak berjaya membantu memasarkan 1,126 tan metrik durian dengan nilai jualan mencecah 3.38 juta ringgit sekaligus membuktikan keberkesanan jaringan pemasaran hasil pertanian tempatan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Zon Kuala Kurau merampas 108 unit bubu naga dalam beberapa operasi penguatkuasaan di perairan Perak sepanjang minggu ini. Pengarah Maritim Zon Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Hairul Osman berkata, rampasan itu dilaksanakan menerusi Op Sayong, Op Has Tanjung dan Op Tiris 4.0. Menurut beliau, kesemua bubu naga berkenaan dipercayai dipasang secara haram dan digunakan tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan Malaysia sekaligus melanggar peruntukan Akta Perikanan 1985. Katanya penggunaan peralatan menangkap ikan yang tidak dibenarkan bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menjejaskan kelestarian sumber perikanan, merosakkan ekosistem marin serta memberi kesan kepada komuniti nelayan yang mematuhi peraturan. Radio Televisyen Malaysia RTM committed untuk terus kekal relevan dalam lanskap media yang semakin berubah menerusi pendekatan baru, pemerkasaan bakat dan peningkatan kemahiran warga kerjanya. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, keutamaan RTM bukan sekadar menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, sebaliknya memastikan perkhidmatan penyiaran awam terus memberi impak kepada rakyat dan menyokong pertumbuhan industri media negara. Menurut beliau, dalam era kecerdasan buatan atau AI, RTM memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan kemahiran warga kerja agar terus relevan dan mampu memainkan peranan secara berkesan. Tambahnya, RTM juga komited memperkukuh kedudukannya di pentas antarabangsa menerusi platform RTM World serta terus mengangkat bakat kreatif tempatan dan menarik lebih ramai golongan muda ke dalam industri penyiaran. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
6: Setia bersama, koma aja.

Pada hari ini 28 hari bulan Jun dalam tahun 1930, empangan Cendroh yang terletak 13 batu ke utara Bandar Kuala Kangsa telah dibuka dengan rasminya oleh Pesuruh Jaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, iaitu Sir Cecil Clementi. Empangan Cendroh merupakan satu-satunya projek hidroelektrik yang terawal di negara ini. Pembinaannya bermula dalam tahun 1928 dan siap sepenuhnya dalam tahun 1930. Empangan yang menelan belanja hampir 20 juta ringgit itu dikendalikan oleh The Perak River Hydroelectric Power Company Limited. Empangan sepanjang 640 kaki ini dapat membekalkan 31,000 kilowatt tenaga elektrik. Sesungguhnya empangan ini bukan sahaja dapat membekalkan kuasa elektrik untuk kegunaan perusahaan melombong biji timah di Lembah Kintang, malah empangan ini juga dapat mengurangkan kejadian bencana banjir yang berlaku setiap tahun di Sungai Perak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: apa dia buat gitu.
1: Dengan cerita

0: orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12.30 malam. Jumpa anda di sana.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YP.
1: Eh, awak ni asyik YP je, memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
1: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
5: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
3: Untuk kau.

0: ingin berinteraksi dengan Pera FM, sila dial 0555485559.
1: Korang tak tahu nombor WhatsApp Pera FM?
2: 0102007055.
1: Simpan tau, jangan silap.
3: Yeah, terima kasih untuk Koma yang mendengarkan Perak FM. Alhamdulillah, idaklah teman Bob Bek sorang-sorang di konti Perak FM ni, yang membawa kita ke jam yang ketiga dah kan. 8.18 minit pagi. Apa agaknya aktiviti hujung minggu Koma? Boleh kongsikan di WhatsApp Perak FM lah, 0102007055. Seawal 6 pagi tadi, mana yang terus setia melekat mendengarkan Perak FM, terima kasih banyak-banyak ya. Dan antara aktiviti di pagi hari ni, mungkin ada yang memilih untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat ya. Buat orang kata jogging ataupun brisk walk sekurang-kurangnya ya. Sebab apa, senaman itu pun penting juga untuk kita menjaga kesihatan kita. Jadi syabas dan tahniah diucapkan. Kalau kita tengok di lokasi-lokasi rekreasi kita ya, macam kalau di Ipoh ni memang ramai, penuh. Di Padang Polo tu di antaranya. Tempat Koma tu di mana? Untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti riadah, aktiviti-aktiviti senaman dan sebagainya. Sebab apa? Kalau di Merata, negeri kita ni ya, dalam negara kita ni pun banyak di tempat yang diperuntukkan untuk kita menjalani gaya hidup yang sihat ni kan, tempat-tempat rekreasi dan juga riadah. Okey, tertarik untuk saya kongsikan dengan Koma berkenaan dengan senaman ataupun kita ni kenalah longgar-longgarkan sendi-sendi tubuh pada kita ni kan. Tambah pula bila kita meningkat usia, macam perkongsian yang saya tengok ni bagus juga untuk kita amalkan, yang mana tertarik Azura Hashim ni, dia tertarik dengan pergerakan badan orang-orang Jepun ni. Sebab apa, dia ada kaitan dengan otak katanya. Menarik sangat. Dan ada beberapa pergerakan yang dia sendiri pun jadikan rutin harian. Ya, kalau yang muda-muda, ialah kalau yang berumur tu dah tentu ya. Kalau yang muda-muda pun nak amalkan pun boleh aja. Dia kata 6 pergerakan harian orang Jepun yang umurnya 50 tahun ke atas tanpa gym tapi berkesan. Sebabnya satu info berkenaan dengan masyarakat Jepun ini ya. Jepun mempunyai lebih 90,000 individu berusia 100 tahun ke atas. Itu antara rahsia demo ni ya. Kalau di Jepun ini, yang 100 tahun ke atas ni, mereka ni adalah antara tertinggi lah di dunia ya, yang ada umur yang 100 tahun, 90,000. Ya, bayangkan. Dan persoalannya, apa yang mereka buat berbeza? Bukan sahaja sekadar makanan sihat, tetapi cara mereka bergerak setiap hari. Okey, antara pergerakan yang dikongsikan oleh Yung Azura kita ni, pergerakan harian orang Jepun yang berusia 50 tahun tanpa gym tapi berkesan ini, pergerakan yang nombor satunya ialah Sampo. Namanya Sampo, seni berjalan perlahan katanya. Bukan sekadar berjalan tapi berjalan dengan sedar. Dalam maksudnya itu kan, cara dia ialah jalan perlahan, tidak tergesa-gesa, dan selarikan dengan pernafasan. Menarik ni ya. Mulanya tarik nafas 2 langkah, tahan, lepas tu kita buat pergerakan 2 langkah, lepas tu hembus 4 langkah, begitulah seterusnya. Ya, dan kesannya boleh turunkan tekanan darah, tenangkan sistem saraf, tingkatkan fokus dan keseimbangan, dan kuatkan sistem kardiovaskular. Ya, dan Antara kajian yang dijalankan, ya, warga emas yang amalkan pergerakan ini, arteri lebih sihat dan berjalan seperti 20 tahun lebih muda. Kadang tu macam saya lah yang dah bersiri-siri juga kan. Semua dah sakit dah, lutut dah sakit, tambah orang wanita sebab dia lebih risiko osteoporosis ni kan. Nak jalan, nak naik tangga tu pun Allahu Akbar, payahnya kan. Jadi kalau kita dapat amalkan antara pergerakan orang-orang Jepun ni, ya, dengan dan pergerakan itu memberikan kesan yang sangat-sangat positif kepada tubuh badan, ya. Macam tadi pergerakan, namanya pergerakan Sampo, iaitu seni berjalan perlahan, yang mana dia selarikan langkah dan juga pernafasan. Ya, dan memberikan kesan dapat turunkan tekanan darah. Selalu blood go upstairs, ya kan. Lepas tu dia dapat tingkat tenangkan sistem saraf, tingkatkan fokus dan keseimbangan, ya, dan kuatkan sistem kardiovaskular kita, berkenaan dengan jantung kita lah, ya. Dan pergerakan yang seterusnya nanti saya akan kongsikan. Jadi mungkin koma juga boleh kongsikan antara amalan untuk kekal sihat, ya. Apakah yang koma lakukan, boleh aja hantarkan ke WhatsApp Perak FM ni, 010-00-70-55. Walaupun umur tu memanglah tak dapat nak kita elakkan daripada meningkat selagi kita bernafas, ya. Selagi kita ni Allah pinjamkan masih lagi kita dapat meneruskan kehidupan, tapi untuk maintain, untuk kekalkan kesihatan, itu sangat-sangat penting bila kita dah makin berusia ini. Orang kata, kenapa dia tu, ya, nampak awet muda kan. Pastinya ada amalan-amalan yang dilakukan, bukan saja dari segi pemakanan tu dah tentulah, sebab apa yang kita makan ni, itulah kita kan. Tapi ni untuk mengekalkan sihat lagi ni dengan pergerakan

yuk ko mengaji. Anda pandai menyanyi?

0: Allah Yarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
5: Radio Malaysia Perak FM.
6: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
7: Untuk kau aja.

hujung minggu kopi ni seronok kamu santai ya. Lihatkan diri dengan anak bini sambil-sambil tu dengar pula Perak FM. Ia apa dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk komanya.

Okey, itu dia Salim dengan Benarkah Kerana Cinta. Bawa kita ke 8.43 minit pagi. Apa cerita kau, Ma? Hujung minggu ini, moga-moga dipermudahkanlah apa sajalah urusan yang nak dibuat tu, kan? Jadi macam-macam urusan kita ni selagi kita hidup lah, ya. Okey, di mana saja berada hujung minggu kau, Ma, macam mana kau meluangkan, ya? Kalau tadi teman dah kongsikan berkenaan dengan amalan untuk kesihatan kita, melakukan pergerakan-pergerakan tubuh badan akhirnya dalam bentuk senaman, ya, yang saya petik dari perkongsian Yung Azura Hashim kita di Facebook lah kiranya, kan. Saya pun tertarik jugalah. Kalau ini sebab apa,

umur 100 tahun ke atas. Dema, apa yang dema lakukan? Apa petuanya? Jadi dema mengamalkan beberapa pergerakan. Kalau tadi teman dah kongsikan berkenaan dengan pergerakan seni berjalan perlahan, iaitu bukan sekadar berjalan tapi berjalan dengan sedar, iaitu dengan pernafasan sekali. Dan banyak kesannya, dapat turunkan tekanan darah. Namanya pergerakan itu pergerakan Sampo, seni berjalan perlahan. Okey, pula seni pergerakan yang kedua iaitu Radio Taiso. Yelah, orang Jepun kan? Senaman 3 minit pagi namanya. Ini adalah satu ritual nasional Jepun sejak 1928. Yang mana antara ciri pergerakan ini, dia ada 13 pergerakan yang ringan. Tak ada alat pun. Hanya 3 minit. Bayangkan hanya 3 minit. Dan apa kesan dia? Kesan dia 40% kurang risiko jatuh. Sebab apa? Bila kita berumur, kan kita punya sendi-sendi kita semuanya jadi tak semudah dulu lah kiranya. Tapi itu yang kadang-kadang tu kita selalu dengar ya. Kalau dah berumur ni, bila mereka terjatuh, bila risiko jatuh ni, dia akan menyebabkan pergerakan akan terganggu lah, ya. Jadi kesan daripada pergerakan yang kedua ini, Radio Taiso ini, 40% kurang risiko jatuh, 55% kurang sakit belakang. Kan, jadi bila dah berumur ni memang macam-macam lah sakit yang datang, ya. Sendi lebih fleksibel, nampak tak? Dan rahsianya, pergerakan ringan aktifkan pelincir sendi ataupun synovial fluid. Ini dia pergerakan yang kedua. Pergerakan yang ketiga adalah squat ataupun duduk rendah. Ini adalah postur semula jadi manusia, ya. Dan postur yang kita hilang sebab terlalu banyak kerusi. Kan, tambah pula kat mana yang bekerja, ya. Yang bekerja macam, yalah, memerlukan kita duduk di meja. Di situ je kita dah luangkan masa berapa lama, ya, kita duduk, kan. Jadi kalau mengamalkan kesan squat ni, duduk rendah, dia akan memberikan kesan kaki kita menjadi kuat dan juga pinggul kita lah. Kemudian dia dapat baiki keseimbangan dan kekalkan kebebasan bergerak, ya. Dan kajian juga dijalankan, boleh duduk rendah selama 2 minit plus minus lah kira, dan 70% kurang risiko bergantung kepada orang. Nampak tak? Ya. Dan pergerakan yang keempat, berdiri satu kaki, iaitu latihan otak dan juga keseimbangan lah ataupun balance kita, ya. Nampak mudah tapi sangat-sangat powerful, ya. Caranya, kita berdiri 20 hingga 60 saat setiap kaki, dan fokus pada satu titik. Jadi kesan dia dapat aktifkan otak dan sistem keseimbangan dan kurangkan juga risiko jatuh dan tingkatkan koordinasi. Dan antara fakta yang dikongsikan dengan pergerakan berdiri satu kaki ni, ya, selain dia melatih otak dan juga keseimbangan, dia kemampuan, itulah tadi, kemampuan keseimbangan, yang mana indikator kesihatan lebih kuat daripada tekanan rendah. Dan Yung Azura kita ni, dia kata dia dia buat masa mandi tengah gosok gigi. Jadi masa itulah dia imbangkan badan menggunakan satu kaki. Lepas tu dia tukar kiri dan juga kanan. Boleh kita amalkan sama-sama, ya. Dan satu lagi ni, pergerakan yang kelima, iaitu duduk dan bangun dari lantai. Longevity test, yang mana ujian sebenar keupayaan badan. Kenapa ini penting? Libatkan kekuatan, fleksibiliti dan koordinasi. Dan melatih otak dan juga tubuh kita serentak. Apa kesan yang boleh kita dapat pergerakan yang kelima ini, duduk dan bangun dari lantai ini? Dia dapat mengurangkan risiko kematian awal, ialah ajal maut di tangan Tuhan, kan. Tapi atas
atas usaha kita jugalah untuk menjaga kesihatan ni ya. Dia tingkatkan fungsi kognitif dan dapat kekalkan mobiliti. Jadi realitinya hari anda tak boleh bangun dari lantai, itu tanda fungsi badan mula menurun. Ya, sekarang ni. Jadi fikirkan. Dan itulah sebenarnya banyak juga lagi ada pergerakan-pergerakan ini, tapi itu di antaranya yang boleh kita amalkan. Terima kasih banyak-banyak kepada Koma yang sudi dengar tadi. Jadi apa kata tak terlambat rasanya untuk kita mulakan sesuatu yang memberikan manfaat kepada kesihatan kita. Sayangi diri, kesihatan itu sangat-sangat penting. Kalau nak dibandingkan wang ringgit, ya, kemewahan dan sebagainya, dan juga kesihatan. Kalau duit banyak pun bergoni-goni, kalau kita punya kesihatan tidak baik, itu tidak memberikan makna. Ya, yeah. Terima kasih untuk Yong Nur Soleha binti Haji Husin dari Aulong Taiping. Dengan ucapan selamat pagi pada ayah emak Haji Husin dan Haji Halimah dan suami Hamrizal bin Nordin. Sarapan pagi hari ini nasi lemak, ikan bilis dan juga ayam goreng rempah. Ayuh pula, ayuh kopi O. Kurang manis. Kurang manis tak apa. Manihkan dalam senyuman. Tapi kurangkan manis dalam minuman. Okey, terus bersama kami di Perak FM. Dan insyaAllah saya bacakan lagi. Ramai lagi ni yang mengantarkan di WhatsApp. Selepas lagu ini akan saya bacakan lagi. Ya. Terus bersama kami.

Mas Mona dengan Bye Bye Baby. Mas Lita di sini. Jangan katakan bye bye ya, kerana kita masih ada lagi masa untuk bersama menerusi Gegar Pagi Ahad. Ya, dan sekejap lagi macam biasa 9 pagi kita akan dapat ikuti utama 9 pagi sambung siar ke Nasional FM ya. Dan teruskan kesetiaan kau mendengarkan Pera FM.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarii Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarii kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarii Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian, khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarii Malaysia melalui program bantuan guaman syarii, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarii untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarii ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semikonduktor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam hal itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dato' Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemarahan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemarahan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengan Perak FM koma.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

itu dia kisahnya, suasana musim deroyan. Umar kita ke jam yang terakhir untuk saya Maslita Muhammad Dut. Terus temankan koma. Apa cerita koma hujung minggu ni, hari Ahad kan, sebelum kita beralih ke minggu yang baru, hari yang baru untuk besok hari Senayan. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki ya. Baik, cerita pasal deroyan kan, tapi kali ni memang tengah musim deroyan sekarang ni. Dan kata-katanya dia berkata sekarang ni untuk kali ni deroyan semuanya murah-murah belaka. Dan ada saya terjumpa cerita yang dikongsikan, dia ada beli Cik Kam kita ni, dia ada beli Blackton yang dulu kalau kata berapa puluh ringgit, ada yang rata-rata juga untuk mendapatkan sebiji Blackton ni. Yelah, Blackton, Musang King apa semua ni boleh dapat RM15. Kau mau percaya ke tak? Ya, RM15. Ini kalau di Kuala Lumpur, memang ni. Tapi Cik Kam kita ni di Kuala Lumpur, dia kata dia dapat Blackton ni RM15. Dekat PJ katanya. Kalau beberapa tahun lepas harga macam ni memang susah lah kita nak dapat kan. Tapi tahun ni sesetengah tempat katanya musim Musang King dengan Blackton, peniaga terpaksa buang harga sebab musim durian tengah memuncak sekarang ni. Dan bila hasil kebun keluar serentak, bekalan jadi terlalu banyak. Itulah yang menyebabkan harga jatuh ya. Kalau koma tu memang kaki deroyan, tahun ni antara waktu yang paling berbaloi lah katanya nak merasa deroyan premium. Yalah, Musang King, Blackton, lepas tu apa lagi satu, AO1 tak tahulah ni jenis-jenis deroyan yang premium ni ya. Tak adalah nak merasa kata kan, jadi tak adalah koyak poket katanya. Jadi boleh, kamu boleh cerita juga ni pasal deroyan. Okey, di WhatsApp Perak FM kita 0102003055. Okey, saya nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang sudi berkongsi cerita hujung minggu. Terima kasih untuk Kak Iyah dari Kampung Tepuih, Paris. Katanya nak minta lagu. Okey, tapi apa pun, apa lagu yang saya dah siap playlist saya ni, moga terhibur hendaknya ya. Kak Yang kita dari Tepuih ni, juga Kak Zah di Taman Bertuah, ucapan selamat pagi untuk kengkawan di Taman Bertuah. Kak Zah ada aktiviti ziarah kasih bersama KRT Taman Bertuah. Gitulah aktiviti rakan-rakan pendengar kita. Juga Boy PJ, terima kasih. Boy PJ kita pun hadir mendengarkan Perak FM. Dia kabur. Ini berkenaan dengan kesihatan. Dulu atuk teman selalu amalkan makan kulit petai, cicah sambil untuk penjagaan kesihatan katanya. Bangun sebelum subuh, lepas solat, jalankan aktiviti masuk hutan yang ada parit dan sungai kecil. Oh, kat sinilah atuk teman pergi tangkap pelbagai jenis ikan katanya. Ikan darat macam ruan ya, haruan, bujuk, keli, temakang, apa tu, sepat katanya. Kalau orang Perak dia tak cakap haruan, dia kata ikan bocat. Okey, mungkin atuk teman awal pagi ni sudah berkawan dengan pokok-pokok hutan katanya. Aktiviti ngangkat bubu, taut, buatkan dia sentiasa sihat. Orang-orang dulu tengok kan. Lagi satu, atuk teman jenis suka yang nyembang-nyembang lepas subuh katanya. Kadang-kadang dengan kucing, dengan ayam pun dia bercakap. Rasanya inilah antara tip buatkan orang dulu tak terlalu stres ya, sebab keindahan alam sekeliling membantu naikkan aura sihat kalangan mereka. Betul itu Boy BJ, tak dinafikan. Orang dulu masih lagi sihat. Sebabnya satu lagi dari segi inilah aktiviti-aktiviti dan juga pemakanan. Kalau makan tu dia memang makanan yang sekarang ni semua nak segera kan.
Itulah yang mengundang masalah kesihatan tu. Okey, terima kasih perkongsian Boy PJ kita. Okey, seterusnya kita ada adik dari Manjoy juga. Terima kasih kerana hadir mendengarkan Perak FM. Pagi udah masuk ke dapur, Mas. Ni tengah nak masak sambal udang pete. Teman hari tu nyinggah ke sungai sebelum sampai ke Kuala Lumpur pun mencari doyan, mencari apa, pete. Petenya besar-besar, matanya memang ajanya puas. Ya, itulah kita pete. Buat pula tempoyak masak. Memang mak mentua lalu belakang pun tak sedar ya. Okay, terima kasih juga untuk Syarul di Taiping. Orang Taiping pun hadir mendengarkan Perak FM. Kita ada juga siapa ni, Nazri nak pergi ke kebun ngutik doyan. Kejap lagi nak pergi berkelah di Lata Lalang, dekat belah Lawin Utara. Jadi mana yang aktiviti hari ni, mungkin nak beriadah ke apa ke, jaga keselamatan, jaga keselamatan diri, keluarga dan sebagainya ya. Moga perancangan tu dimudahkan, lancar, untuk kita luangkan masa yang cukup berkualiti bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi. Mana yang sudi mendengarkan kami? Okay, ini dia Dola dan juga Yoni Boy dengan lagunya berjudul Sudi.

0: Chef Faizal Ng dari Ipoh kepada semua pendengar-pendengar setia Perak FM yang sedang bekerja ke, memasak ke, memandu ke atau apa-apa ajalah. Semoga anda terus setia mendengar Perak FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Anda pandai menyanyi?

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: semua. Jangan lupa tahu setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Jom layan Hindi Hits di Pera FM. Priti Eli akan temankan koma dengan irama Hindi yang pasti buat hati terbuai. Hindi Hits di Pera FM, ceria bersama anda.
1: Radio Malaysia Pera FM.
2: Radio Malaysia Pera FM.
1: Radio Malaysia Pera FM.
2: Radio Malaysia Pera FM.
3: Bohwe, kita dengar Pera FM untuk kau aja.
1: Untuk kau aja.
2: Yes, 9.45 9.43 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Moga pagi ini membawa rezeki, keberkatan dan senyuman buat kita semua. Senyum-senyum selalu. Dan moga kita mulakan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan hati yang tenang. Rezeki itu sebenarnya luar, tetapi keberkatan itu rahsia. Jaga hubungan kita dengan Allah dan Allah akan jaga kita segala-galanya mudah-mudahan, ya. Terima kasih untuk semua yang sudi bersama di Perak FM ni. Dah sampai di hujung-hujung ni. Tugasan saya temankan koma sejak dari bermulanya siaran Perak FM jam 6 pagi, ya. Akan tamat jam 10 pagi, lebih kurang dari 15 minit lagi. Kerana selepas ini koma, mana yang ajanya gemar dengan lagu Hindustan. Saya percaya ramai di luar sana tu untuk menggegohkan pagi Ahad koma dan juga menceriakan, memeriahkan lagi apa kata bersama dengan seterusnya. Pastinya DJ Eli Fazilah Hanafi ataupun menerusi rancangan Hindi Hits, DJ Priti Eli yang akan bersama dengan koma, ya, yang akan menghiburkan dengan lagu-lagu Hindustan. Okey, untuk ada masa lagi untuk saya santuni lagi mana yang sudi bersama di para FM. Terima kasih untuk Tuan Haji Syahrudin kita di Taman Keledang Jaya. Juga kita ada Abang Fendi kita di Jelapang, ya, dengan ucapan selamat pagi. Begitu juga untuk Syahrul kita di Tepin, perkongsian cuaca, alhamdulillah. Okey, juga ada Yung Mona Rahim di Kampung Ulu Cemor juga. Salam hujung minggu untuk semua warga Kampung Ulu Cemor katanya. Untuk sahabat CJU, kelab sahabat, semuanya lah di mana saja berada, ya. Perak FM memangnya tak ada mandang yang lain. Layan celoteh DJ Mas kita. Kalau nak ke Pasar Tanjung ni, nak mencari Moktan, boleh katanya. Lepas tu nak mencari bahan-bahan mi kari lah, makan mi kari aja hari ni. Oh, itu dia perancangannya, ya, untuk makan seisi keluarga, ya, Yung Mona. Okey, dah sampai gamaknya di pasar tu. Okey, juga kita ada Kak Ayah kita di Manjai hari ni nak pergi kenduri rumah kawan sepupu Kak Parit. Gantung peroyok Kak Ayah kita hari ni, ya. Juga kita ada siapa lagi ni? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Tengah hari ni nak pergi ke Bukit Mentajam sebab anak saudara nak bertunang. Oh, okey, bertunang dengan orang Kuala pula tu, Yung. Doakan dia pemuda kat perusahaan kat bisnes keluarga. Betul, moga selamat sampai semuanya, ya, dan berjalan dengan lancar lah. Apa tu nak ke sana tu, ke Bukit Mentajam, ya. Juga kita ada Kak Long dari Padang Geretak, Pulau Tiga. Kelapa pagi ni di sini menung katanya. Dan aktiviti hari ini gotong royong buat bubur Ashura. Oh, okey. Ha, masih lagi dalam bulan Muharram ni, ya. Pukul inilah tengah buat agamanya ni bubur Ashura sebab dia kata mula pukul 9, ya. Ucapan selamat pagi semuanya. Selalu mendengarkan Perak FM. Tak miss, 6 pagi sampailah tamat siaran Perak FM. Moga hari ini lebih baik dan indah dari semalam. Gitulah, ya, Kak Long. Terima kasih, Kak Long. Juga Kak Zira kita dari Taman Seri Berjaya, Ipoh. Moga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Taala, sihat, bahagia bersama keluarga di hujung minggu ini. Dan tadi perkongsian berkenaan dengan senaman-senaman ataupun amalan pergerakan orang-orang Jepun tu ya. Dia kata majoriti sekarang ni ramai yang menor, ramai yang menor sakit lutut. You Kak Zira tak ke mana hujung minggu ni, rehat-rehat kat rumah aja, kata Kak Zira kita. Juga terima kasih untuk Syahimi 143 dari Kampung Pisang pun ada masak adik-beradik seronok di hujung minggu. Inilah hujung minggu lah, kalau tak bekerja dapat berjumpa. Itulah kan. Okey, dan Yong Intan kita kalau nak kongsikan cuaca katanya di mana ni? Di Lambok lah ya. Sini alhamdulillah kedap-kedap sejuk je, tenang aja. Tengah bekerja. Dan sarapan dengan kuih apam 2 ketui. Lepas tu makan ubat darah tinggi. Kita seangkatan ya, Yung Intan. Juga dari Aziman, daripada Aziman Tanjung Tualang. Orang Tanjung Tualang juga hadir mendengarkan Perak FM ya. Dengan apa tu, kalau ada lagu Selamat Hari Lahir untuk diri sendiri. Okey. Yang keberapa Aziman. Juga kita ada siapa lagi ni, dengan ucapan selamat pagi daripada Cikgu Mona Rizan binti Moen. Katanya moga pagi ini membawa keceriaan, semangat baru dan keberkatan dalam setiap langkah kita. Amin. Terima kasih untuk Cikgu Mona Rizan binti Moen yang mendengarkan Perak FM ya. Juga daripada Zalila binti Sulaiman ataupun Ila dari putra pertama, tengah bersiap nak pergi kenduri kahwin kat Batu Gajah. Nah, sambil bersiap mendengarkan Perak FM untuk koma aja. Juga ada Cik Dah dari Candan Puteri Kuala, katanya tadi cerita pasal dorayan ya, sembang dengan anak jemaah lepas musim ni tak dapat lagi nak makan dorayan. Tup-tup hari Sabtu semalam sepupu suruh ambil dorayan kat rumah dia. Alhamdulillah, syukur. Sebut-sebut aja dapat makan dorayan. Semalam terus buat pulut dorayan. Lama. Itulah nak ucapkan terima kasih untuk Pok Ma bagi dorayan. Rezeki datang bergolek. Rezeki dorayan. Yeah. Sebut-sebut aja nah. Ada orang bagi rezeki lah. Jadi rezeki kita ni dikongsi bersama ya tak? Lagi berkat kan? Kak Saidah Kampung Rapat Jaya Tambahan, selamat beristirahat untuk semua geng CJU dan semua sahabat yang kenal dengan Kak Idah kita ni. Cik Intan, Ita Chot, Abang Sam kita, Kak Mi, rakan sekerja di dapur Saidah, Amy, Amy Honda, Anita Kamarudin, Rusmi dan juga Ila. Itulah nama-nama sahabat yang disebutkan ya. Juga Yong Liza dari kampung Cik Zainal Cemoh hadir. Ya, juga siapa dari Mamban di Awan, Mambang di Awan. Pergi pasar pagi, tak apa. Moga sihat selalu. Terima kasih Lian dari Mambang di Awan juga hadir. Jal dari Bandar Tasik Idaman Batu Gajah, salam hujung minggu tengah nunggu nasi masak. Ikan masak sambal udah siap. Aduh, teman dah lecoh dah Leo teman ni. Maklum ajalah. Isteri khusus di Hospital Raja Permaisuri Bainun pagi ni. Oh, pagi Ahad pun ada yang berkhusus ya. Dan Kak Sal Pengkalan katanya kat sini mendung. Okey. Itu di antara rakan-rakan, terima kasih banyak ya. Mana yang sudi bersama kerana Ellie, DJ Pretty Ellie kita. Udah masuk ke konti untuk mengambil alih siaran. Dan pastinya semua yang penggemar, penggemar lagu-lagu Hindustan dan juga peminat-peminat DJ kesayangan ramai kita ni, DJ Ellie Fazilah Hanafi akan terus menemani hari koma ya. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di ruang udara Perak FM ini. Dan apa yang penting, terus mendengarkan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
4: Hai, saya Dira. Jangan lupa untuk dengarkan Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma.

0: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam. Jumpa anda di sana.
1: Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang di Per FM untuk koma aja. Assalamualaikum semua. Dah pun dah 10.8 minit pagi. Ceria-ceria kita pagi ni ya. Bertemankan saya Andy Fazilah Hanafi hingga jam 2 petang bermani koma. Terima kasih banyak pada sahabat saya DJ Mas Rita yang selalu kata apa yang penting kerja sama. Betul tu. Syukur Alhamdulillah. Kerana kita dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik-baik ya. Jasa berada keliling kita saat kita memerlukan. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih Tazali. Assalamualaikum. Salam. Oh, ramai-ramai dah masuk ni ya. Dekat Titi DJ Eli. Wow. Wan Kelang Selangor pun ada. Terima kasih banyak. Tadi apa ni, orang Kelang tadi seorang lagi ya. Yoplan ya. Yoplan Kelang juga ya. Ada Selangor juga, Selangor, Meru, Selangor. Okey. Baik, sedia semua ya.

0: Indie Hit setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Indie Hit eksklusif di Pera FM. Layan.
1: Terima kasih Abang Zita. Dari Teluk Intan. Selamat pagi Zita. Selamat pagi Shamsul Anwar. Dan terus bersama saya pagi ini untuk layan lagu-lagu ini terbaik sepanjang zaman. Ya, ini dia. Lagu pertama dari filem Love Ajkal. Dari Niraj Sridhar. Lagu dia ni minta kita twist bagi dia. Baik, terima kasih Pak Sai Changlun Kedah.

ramai yang tweet sebagainya. Kata Amajit Singh kata lawa topi ni jelly. Mestilah lawa, cantik. Saya tempat di Mumbai ni, jauh datang. Mac Lin kata tak ada ke dalam buku apa ni, beg kuning tak ada. Senyum Mac Lin. Teman saya di bilik kawalan pusat. Okay, ni hits bagi ni.

0: Jom koma layan Hindi Hits Ahad 10 pagi hingga 11 pagi sama Pretty Ellie hanya di Perak FM.
1: Ramai mata-mata matikan saya dia ni di TT DJ Ellie ya. Ataupun dalam sangka ni saya dipanggil Pretty Ellie ya. Ada yang tanya macam mana datangnya nama Pretty Ellie tu. Sebenarnya saya ni minat Pretty Cinta kan. Tapi kad dengan lesung pipitnya tu, itu yang mahal tu. Saya tak lesung pipit, dapat pinjam nama pun jadilah ya. Okay. Yang sedang memandu, terima kasih Melia Perang FM ya. Apa ni DJ Ellie, macam mana nak hilangkan gugup? Bila time nak pump, apa ni, pump darah. Oh iya ke, sianya. Tak apa, Acu tarik nafas panjang-panjang. Ni nafas panjang ya. Banyak-banyak berselawat Acu . Itulah keadaan kita memang, manusia normal memang gugup ya. Yang tak gugup tu yang tak normal aja ya. Rasa gementar, gugup ya. Berdebar-debar . Ada macam rama-rama dalam perut tu biasalah. Jumpa doktor ke, ambil darah ke, kena suntik ke doktor ke. Aduh. Marafi dan Latam bagi sekali. Yes, sama. Ya, betul.

Ada yang baru buka radio pagi ni, eh? Dengarkan suara saya di udara. Terima kasih banyak-banyak, eh. Okey, kata Rosita, untuk suami yang tengah kacau bubuk Asyura tu, masak sesedap tau. Untuk buat ramai-ramai dekat Masjid Sungai Jawi. Sedapnya bubuk Asyura, ya. Ya, kalau bulan Muharram ni bubuk Asyura lah, eh. Kalau bulan Ramadan bubuk lambuk. Okey, terus Pretty Ellie hiburkan koma, ya. Jangan saja berada yang singgah dekat Titi DJ Lee. Terima kasih banyak. Kalau boleh bagi tahu anda dari mana. 3.2K dah yang taping. Terima kasih banyak, ya. Terus kita berhibur lagi. Ya. Ini dari filem Frida, ya, dari filem Frida. Dari Udik juga Sapna Mukherjee, ya. Meribukkan koma yang tengah mengacau bubur Asyura pada pagi ini, ya. Sekarang ni musim durian, lambakan durian banyak di Perak ni, ya. Alhamdulillah, syukur, rega pun murah aja, ya. Saya selalu kalau beli durian ni, saya bawa Tupperware. Nak bawa kulit balik, ya. Mak Syahar, lagu Bollywood satu, lagu apa Mak Syahar, dari mana tu, eh? Nazar, nazar, nazar, nazar.

0: semua. Jangan lupa tau, setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Jom layan Hindi Hits di Pera FM. Pretty Eli akan temankan koma dengan irama Hindi yang pasti buat hati terbuai. Hindi Hits di Pera FM, ceria bersama anda.
1: Tumse milne ki tamanna hai, pyar ka irada hai, aur ek vaada hai jaanam.
0: Sambungan dari Titi DJ Eli pada ketika ini ya. Ramai mata-mata matikan saya. Terima kasih banyak Badrun, terima kasih Ruslan, Rosita.

0: layan lagu Nustahan koma dalam Hindi Hits
1: 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hits eksklusif
0: di Perak FM lah. Mana ke lagi? Bukan untuk orang lain, untuk koma je. Hindi Hits pastinya. Wow.
2: Terima kasih banyak semua. Terima kasih Elia. Elia ya. Eliana. Okey. Kalau macam Eli ke salah, Eliana. Dari mana tu? Kalau boleh saya tahu, nak tahu dari mana eh. Singkat kat titi di Jelly ya. Ramai-ramai terus deh mematikan saya ketika ni. Terima kasih banyak-banyak. Sama hujung minggu semua. Sekarang ni musim durian, musim manggis ya. Rambutan saya tak pasang berada tak ada. Okey, dalam Taman Tasik Mewah. Tasik Mewah. Tasik Mewah kat mana tu? Okey, baik. Okey, Nur Azilah kata kampung gajah durian tak ada sangat lagi. Durian luar tak banyak. Okey, baik. Okey, terima kasih banyak. Dan kita berhibur dengan filem Bobby pula eh.
3: Bahar se koi andar na aase.
2: Ada nak dengar lagu ni. Okey.
3: Andar se koi bahar na ja sake.

ada yang tengah asyik mendengar hit hits pagi ni ya. Ada yang kuatkan radio. Dan juga ada yang bertanya tentang topi yang saya pakai ni. Wow, ramai yang minat ya. Bagilah saya satu. Ada kat beg kuning ke? Tak ada. Terima kasih Mat Kacak. Kabi Hojai. Okey, dari filem Soldier ya. Komal Sanuja Al-Kayani membawakan koma. Ada yang baru kat radio pagi ni. Juga mendengar si Atem Klik. Dan juga Perak FM Online. Terima kasih banyak ya.

kata baru balik pasar pagi ni. Baru balik market. Mendengar Pernah FM di mana saja dalam kenderaan, di rumah, di tempat kerja. Terima kasih banyak Bunga. Dari kampung Pak Dolah ke Munting. Ada yang baru mendengarkan rancangan ini di sekitar. Terima kasih banyak. Bersama saya pergi Eli. Terima kasih Man Mat Kacak. Katanya sudah blender buat sambal belacan. Nak buat sambal tempoyak tadi. Banyak dorian yang ni, dorian segar, dorian baru. Ye Jo Mohabbat. Dia film Katipatang.

semua. Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Ini hits di Perak FM. Dari irama klasik penuh emosi hingga rentak moden yang pasti buat anda menari. Jom layan lagu-lagu Hindi dari klasik hingga yang paling terkini. Hanya dalam Hindi Hits di Perak FM.

Okey, pagi ni ini meledak di mana saja ya. Yang berdengar saya di rumah, tempat kerja. Yang selama mandu, ada baru balik dari pasar. Okey, Jambir Kobor dari Sumatera Indonesia pun hadir ya. Di Titi, di Jelly. Terima kasih banyak. Tap-tap lah screen, tap-tap screen ya. Okey. Dah pukul kita ke 10.43 minit pagi. Lagu seterusnya dari filem. Tadi ada minta saya belanja lagu ni ya, dari filem Mahabbatin. Ya. Kamko Humise Choralo. Okey, terima kasih banyak ya. Dengan saya di mana saya? Indonesia, Brunei, Singapura. Italy. Sebelum ni ada apa, kita ada Italy. Italy tak masuk eh. Ini dia lagu bagi sekarang juga Udit Narayana.

ramai yang masuk dekat titik DJ Lee ni. Terima kasih banyak-banyak. Sayang kau semua ya. Okey, yang tapping-tapping pun ramai. Terima kasih Rashid Ahmad dari Pulau Pangkor. Orang Pulau Pangkor juga mendengar ketika ini. Dengar dalam titik kat mana tu? Okey, Muhammad Notan. Jamuan ada jamuan. Depa kata hot Hindustan hari ini DJ Lee. Patutlah dia dengar penyanyi hit dekat PA system katanya. Wow, betul-betul bunyinya dekat PA system ya. Okey, Ayat Muntali, apa khabar Ali? Baik, alhamdulillah. Dari mana tu Ayat? Ya. Okay, tadi ada dengar lagu ni. Ya. Yeah. Ada filem Gurbani, Lela oh Lela, ya Lela. Kata Ros, saya ni bukan minyak Hindustan. Tapi boleh layan ini hit pagi ni. Ha, macam mana tu? Nanti kau mah goyang-goyangkan badan kita kan. Nak berzumba pun boleh dengan Hindi Hits ni. Jam 11 pagi je tau. Setiap hari Ahad di Perang FM.

0: Kaum Koma. Layan lagu-lagu Hindi yang sedap, syahdu dan penuh nostalgia dalam Hindi Hit.
1: 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hit eksklusif di Perak FM untuk Koma.

bersama saya Pretty Ellie pagi ini di Sebarang FM ya. Ada yang baru buka radio, ada yang mendengar dekat RTM Klik ya. Ada juga mendengar mesti Perang FM online. Tak kisahlah apa pun, kau pasti mendengarkan Perang FM 18 jam setiap hari bersiaran ya. Okey, 7K lebih dari taping. Terima kasih banyak. Ramai banyak mata-mata matikan saya. Terima kasih banyak ya. Dan terus masuk dan ini dia ada filem apa ni? Ada filem Man. Okey. Terima kasih One Family. Baik. Hari Ahad di Perang FM jam 10 pagi hingga 11 pagi. Hai. Ida Hamidah benda. Hai DJ Lee. Dari mana tu Ida? Ya, dari filem Man ya. Seronoklah siapa yang nama Man tu ya. Okay. Merah Man.

nampaknya dah sampai di hujung ini untuk kali ini ya. Dah 9K lebih dah interpin. Terima kasih banyak yang sudi menonton saya ya. Ramai mata-mata matikan saya ketika ini dekat Titi di Jelly. Terima kasih banyak ya. Kalau komen nak minta saya belanja lagu boleh je. Okay, lepas ni saya akan belanja komen lagu pula ya. Seleksi Yop Yong. 11 pagi hingga 1 tengah hari. Terima kasih banyak. Dan sebagai penutup ini kita untuk minggu ini ya. Berfilm An Evening in Paris. Sebab Muhammad Rafi ya. Dewan Kena Kapucuk. Terima kasih banyak. Terus bergoyang bersama kami pada FM ya. Ini sepatutnya untuk komen.

0: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12.30 malam. Jumpa anda di sana.
1: Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang di Press M untuk koma aja.
2: Hai, saya Amin Spring. Kau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama DJ Ellie dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk koma.

0: Hai, kami
1: Lawani Gang.
0: 18 jam setiap hari,
2: tak kira pagi,
0: petang
2: ataupun malam,
1: untuk koma je.
3: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
2: Jom dengar Perak FM 18 jam setiap hari dari teman Ilya Buang aka Pak Ya untuk koma aja.
4: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
5: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.
6: Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di PRFM untuk koma aja.
7: Nak Eli belanja lagu tak? Seleksi pendengar di PRFM untuk koma aja.
8: Ya, saya boleh hanya belanja koma lagu Dan seleksi Yop Yong pagi hingga jam 1 tengah hari dan sebelum tu seketika. Apa kata kita nak dengarkan lagi Apa yang disampaikan oleh jurucakap organik mattress hari pagi ni. Itu Cik Saiful Dia cara nak beli tilam baru ke hujung minggu ni. Dah lama lah tilam kita dah 10 tahun lebih kan. Sakit badan. Okey, dan kita bersama Cik Saiful di sana. Assalamualaikum Saiful.
9: Ya, waalaikumsalam.
8: Ya, bertemu kita lagi di Perang FM pagi ni kan.
9: Ya, betul.
8: Baik, silakan Saiful.
9: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Perak FM bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sdn Bhd yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan yang sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ini izinkan saya pinjam sekejap masa anda lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress. Mungkin ada dalam kalangan anda yang sekarang ini tengah bercadang kan nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru. Tilam lama anda tu bila bangun pagi kan rasa terlalu keras ataupun juga mungkin terlalu lembut, tak mampu nak bagi sokongan yang baik pada bahagian belakang, atau juga tilam lama anda tu mungkin dah uzur kan, dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun kan, dah lama dah guna, tak pernah lagi tukar tilam tu. Mungkin sekarang ini anda tengah bercadang, tengah berkira-kira nak tukar tilam yang lama untuk dapatkan tilam dengan lebih sokongan dan juga keselesaan. Anda boleh untuk dapatkan produk tilam keluaran Organic Mattress. Sebenarnya untuk hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua, khususnya Yok Yong yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini, untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk dua jenis pilihan tilam. Yang mana pertama kita ada untuk tilam anis dan juga yang kedua kita ada tilam manja organik. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk promosi yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, anda boleh catat ataupun anda boleh ambil dulu nombor telefon saya, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik. Jadi tanpa kita membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak kongsikan bersama anda, khusus untuk anda yang mana nak mencari tilam dengan harga bajet, harga ekonomi tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik. Anda boleh cuba untuk dapatkan Tilam Anissa. Yang mana Tilam Anissa ni kita tak selalu keluarkan untuk spek Tilam Anissa ni. Yang mana untuk Tilam Anissa ni dalam setahun mungkin kita akan keluarkan dalam hanya sekali ataupun dua kali sahaja. Yang mana Tilam Anissa ni kita nak tawarkan untuk anda. Yang mana anda nak mencari tilam walaupun dengan harga bajet tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan pada bahagian belakang anda. Yang mana untuk tilam Anissa ni adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan compress foam, iaitu foam yang telah dipadatkan. Jadi maknanya untuk tilam Anissa ni dia tak ada spring, dia tak ada spring, dia jenis foam padat. Dan juga lagi untuk tilam Anissa ni tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana tilam Anissa ini kita reka khas ianya mampu untuk menampung berat sehingga 160 kilogram untuk dua orang. Okey, yang mana kita nak tawarkan untuk anda, untuk tilam Anissa, kita ada untuk saiz queen, untuk saiz kelamin yang berketebalan 8 inci tebal. Yang mana harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah $999. Tapi untuk hari ini, yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa saiz sekalipun, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda. Kita akan bagi potongan sebanyak RM300, tinggal harganya $699. Dan juga lagi untuk hari ini, apa yang menariknya, saya nak buka kepada anda, kita nak tawarkan untuk 7 orang pemanggil yang terawal, yang mana call ataupun WhatsApp kita buat tempahan pada hari ini untuk tilam Anissa, anda boleh dapatkan potongan sebanyak RM100 lagi. Jadi daripada $699, tolak lagi RM100, tinggal harga yang anda boleh dapat untuk hari ini pada harga serendah $599 sahaja untuk tilam Anissa size queen tebal 8 inci. Okey, yang berketebalan 8 inci ini kan. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk dapatkan tilam Anissa ini pada harga serendah $599, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, perhantaran secara percuma sahaja ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia ini. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Ya, baik untuk itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Baik. Kita akan kembali lagi selepas ini.
8: Baik. Ya, kembali bersama Jus iPhone sampai sini. Organic Mattress. Ada tempoh ke fikir tu nak tukar tilam baru, tilam lama tu dah lama sangat pakai kan. Lepas ni saya pun akan bagi tahu promosi-promosi ya. Dia mesti menghiburkan anda sementara tunggu Saiful kembali lagi untuk masa yang kedua nanti.

untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp koma.
2: Dah pernah 11, Mabrika 11, 30 minit pagi. Assalamualaikum semua, selamat pagi, selamat hujung minggu . Terimakan saya Eli Fazilah Hanafi, ada berbuka radio tadi. Bagi mereka suara saya, terima kasih banyak-banyak. Kalau tadi selama 1 jam kita berhibur . Rancangan hit-hit Spina FM bersama Pretty Eli. Sekarang masa untuk saya belanja koma lagu, belanja lagu je tau. Jangan minta DJ Eli belanja durian pula. Berapa sekarang ni kan musim durian banyak-banyak. Okay. Terima kasih semua . Ada yang tengah sibuk di dapur ketika ini menyiapkan makan tengah hari. Ada yang kata dalam perjalanan untuk pergi makan kenduri. Terima kasih pemilih Pandang FM . Nak minta lagu ke? Boleh je. Antarkan WhatsApp konti Pandang FM 010-200-7055. Boleh je saya belanja koma lagu . Mana boleh bersama.

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk kamu aja.
1: Loka Pantun, Perak FM.
2: Datang siang, pandang-pandang. Datang malam, dengar-dengar.
3: Nampaknya Loka Pantun kita hari ini bertemakan
4: kisah seram. Sungai Perak ada jeram. Jeram terdapat di tepi bukit. Teringat kenangan kisah seram. Bas terhenti di lereng bukit. Pergi berkelah sungai Ulu Tiram. Kalau mandi jangan menyelam. Macam mana hati tak seram, lihat pun tiada terbang malam.
3: Kabus tebal menutup desa, langkah perlahan menuju titik. Bayang hitam entah siapa, hilang sekelip mata di sisi.
1: Mata bola kita bersloka pantun dari jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Bogema. Ata kat mana? Hanya di Perak

Lagi 10 minit ke 12 tengah hari. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat hujung minggu. Selamat bercuti pada komen sedang bercuti. Selamat bertugas untuk komen sedang bekerja macam Eddie di Konti. Ya, cuaca macam mana kita tengok kan ya. Pada pagi sampai sekarang cuaca elok alhamdulillah di sekitar Bandar Ipoh ya. Jom tengok sikit cuaca kita selama petang dan malam macam mana untuk hari ini juga esok. Okay, hari ini 28 hari bulan Jun, sebelah pagi ada beberapa tempat, ya. Baru belah Perak ni kan negeri yang luas ya. Petang di beberapa tempat di kawasan pedalaman ya. Maka malam pula hujan beberapa tempat juga di kawasan pedalaman untuk hari ini. Ya, petang dan malam hujan di beberapa tempat ya. Manakala untuk esok hari Isnin 29 hari bulan Jun ya. Pagi pun macam hari ini jugalah di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang dan malam pun sama, di petir juga hujan lebat di tempat itu juga di kawasan pedalaman. Pandangan kita lah secara umum ya. Sekarang tempat tu hujan, sekarang tempat tak hujan ya. Jadi hari ini saya dah pun 28 Jun hari ini. Baru koma yang kebetulan hari ini menyambut hari lahir koma. Dan maafkan untuk koma. Semoga diberikan rezeki. Sihat selalu hendaknya ya. Dan jangan risau, jangan takut dengan umur yang kita yang semakin meningkat. Tapi kosong-kosongan lah ya. Tapi kita doakan semoga semakin bertambah umur, semakin berkah hidup kita eh. Lebih kesihatan yang baik, serta murah rezeki, hisap selalu lah eh. Baik, ini dia kumpulan Evolusi, lagu je Mehwa. Okey, Zaka Buatan Perak pada tengah hari bersama Fahim Maknun. Dan tu sudah bersama Eli ke jam 2 petang memandu koma segmen Yop Yong edisi hari Ahad, ujung minggu koma eh. Ini dia Mehwa Evolusi.

0: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam. Jumpa anda di sana.
1: Nak Eli belanja lagu tak? Seleksi pendengar di Perak FM untuk kamu aja.

je suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk kamu aja.
1: Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Dapat anda 12.13 sampai tengah hari. Terus bertemu dengan saya, Eli Fazilah Hanafi, di Konti Pada FM. Menemani tengah hari koma ya. Ke petang nanti segmen Yop Yong kita. Hari ini dapat 28 Jun bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijriah ya. Hari ini ada yang kata buat bubuk Ashura. Alhamdulillah ya. Senang dapat merasa bubuk Ashura ya. Okey, para koma nak minta Eli belanja lagu ke? Boleh aja ya. Kalau korang yang belum pernah lagi hadirkan diri korang, boleh kongsikan keadaan cuaca, boleh minta lagu, boleh buat ucapan ya. Jadi nombor WhatsApp Konti Perak FM, simpan nombor ni. Nak maklum apa-apa pun boleh je. Bersama kami punya menyampai Perak FM di 010-200-7055 ya. Laju sangat ke? Okey, saya mesti ulang balik ya. 010-200-7055 ya. Ini bukannya hari istimewa untuk koma kan. Boleh terus ke WhatsApp kami. Ada juga yang kata saya dengar je lah dengan lagu-lagu yang diminta oleh pernah kita. Tak apalah, dia mendengar je, tak minta lagu tak apa ya. Okey, terus saja bersama kami dan saya boleh anda belanja lagu kan. Belanja lagu je tau. Okey, depan ni.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma.
1: Yo, kita bapak borit, anak rintik. Itu peribahasa. Tapi pada hakikatnya memang ada yang memang betul-betul itu sebab peribahasa tu wujud.
2: Apa perangai apak kita yang nurun pada kita lah kiranya.
1: Kalau bapak dia jenis kaki bergaya, memang anak dia memang bergaya. Kalau bapak kahwin dua macam tadi, anak pun mungkin kahwin tiga. Bucur lah bapak aku bukan kahwin dua.
2: Lepas tu keraja kan? Keraja.
1: Lepas tu keraja. Biasanya keraja pun banyak juga. Kalau bapak boleh, biasanya anak akan boleh. Bapak bomba no. Tapi artis pun macam dia ke? Bapak penyanyi,
2: Anak menyanyi.
1: Itu
2: yalah, nurun ada bakat dia.
1: Kalau berlakon pun macam tu. Kalau pengarahan filem pun macam tu kan, bakat. Tapi kalau ada je orang tanya saya, Api ada bakat dalam bidang macam ni, sekian-sekian kan. Apa Api dulu artis ke apa ke? Tak juga. Tapi macam mana, dalam keluarga, dalam family saya tak ada pun yang cenderung macam ke arah macam ni. Tak ada.
2: Cuma mungkin apa Api tu rabung mulutnya.
1: Dia lebih kurang macam awak lah juga.
3: Mungkin saya bawa keluarga saya pergi ke Tanah Suci lah.
4: Oh, ingat pergi rombongan meminang ke apa bukan
3: eh? Belum lagi.
4: Asfah.
3: Kita kena utamakan keluarga dulu.
4: Subhanallah. Baiknya anak muda ni.
5: Asfah, kalau girlfriend kamu dengar lah pagi ni mesti... Sekejap lagi om dapat notification kat titit.
3: Apa?
5: I love you.
1: Lantok. Ui, berani.
6: Apa barang yang kau sayang dan terpaksa
2: lepaskan?
6: Ida pula ni kita tanya.
2: Ida tak ada. Ida semua barang sayang Ida simpan.
1: Semua simpan.
2: Kalau macam Eji cakap tadi, barang yang tak guna tu adalah. Kita terpaksa lepaskan.
6: Boleh juga barang tak guna tu.
2: Yang sayang tu tak ada lah. Yang sayang tu kita simpan.
6: Sayang mana tak ada.
2: Sayang tak ada, kita simpan lah. Dah sayang
6: apa
2: kan.
6: Apa barang yang dilepaskan nanti?
2: Handbag sebab sangat. Kita banyak sangat tak pakai kan.
6: Kita bulan satu.
7: Sebulan satu. Kalau seminggu satu. Makan modal.
5: Agak gitu lah. Dok Ali tak pernah berubah
4: mentaliti.
5: Adalah, semoga hari ni sahabat kita jadi
4: kaya raya moncah. Saya pun selalu doakan kawan saya moncah, kacak, bergaya.
5: Teman sama juga. Semoga teman, kawan teman macam Min kan, dapat jadi seorang wartawan apa TV Azira. So apa bila dapat ini kan, dia dapat kerja luar negara, kita dapat tengok keputusan bola World Cup dengan tepat, dengan cepat.
4: Boleh tumpang petik eh. Oh, itu kawan aku.
5: Betul.
4: Dengan pakai vest dia nanti. Sesi kita pi.
5: Bayang vest ATM berada di World Cup, main daripada Perak FM pula tu. Walaupun kita tahu kita boleh tengok World Cup 2026 ni dekat RTM. RTM klik.
4: Boleh tengok Min Mirawan.
5: Kita tengok Min akan apa setelah daripada apa pengacara yang pengulas sukan yang kan, tiba-tiba Min saya melaporkan daripada Perak FM.
4: Melaporkan dari
5: Malaysia. Melaporkan hari ini Brazil bertemu dengan apa begini?
4: Meroko.
5: Brazil bertemu dengan JDT.
4: Scotland
5: kan, macam tu kan. Bayangkan Min duduk kat situ. Dia kok jadi melaporkan daripada luar negara je.
4: Maknanya dia duduk dekat flat lah, dekat corner kick tu lah abang. Kedudukan dia.
5: Rasa ni dia
4: buat laporan tu.
5: Tak best. Itu orang tak nampak sangat. Dia dekat scoreboard.
2: Kantoi. Kalau nak cerita pasal kantoi.
6: Takkan macam saya puasa je. Ida kantoi lain lah.
2: Kantoi. Kalau cerita pasal kantoi ni. Kantoi pernah kantoi dengan kawan lah kot. Kita janji nak pergi sama. Lebih tu alih-alih rupanya. Tiba-tiba last minute. Kita dah. Kita kata kita tak pergi. Tapi rupanya kita pergi. Kantoi dah pula. Alamak, dia nampak kita pula.
6: Kan. Nak ajak pergi sekali.
2: Nak ajak sekali. Rupanya kita pergi dengan kawan yang lain. Kantoi lah.
6: Cik hati lah.
2: Kan. Macam tu.
6: Tapi tu tak marah tak?
2: Tapi okey dah.
6: Jalan persiaan ni macam mana?
2: Jalan persiaan kita cakap lah. Kita lagi lebih kawan kita ni mula-mula tak nak pergi. Tapi bila dia dah ajak, kita nak pergi. Macam tu.
6: Yalah.
2: Kan?
6: Orang tu tak
2: kantor kecil-kecil
6: tak,
2: je.
6: Tak kecil hati lah.
2: Tak kecil hati sangat lah. Boleh je. Sebab yang kantor kecil-kecil macam tu okey lah. Dia janganlah kantor yang besar-besar.
6: Kantor besar-besar. tak mau dengar sakit sakit hati
0: ah. Dari 8 hingga 10 pagi, Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM. Untuk koma aja.

Anda baru mendengar radio, buka siaran Parent FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya nak maklumkan azan Zuhur akan berkumandang pada jam 1.22 minit tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh. Kat mana kerja koma pada ketika ini? Ada yang kata nak ke dapur lah Nelly. Ada yang kata siap masak dah pun, dah makan dah pun. Oh, Alhamdulillah ya. Apa katanya hidangan tengah hari koma hari ini? Ada yang kata hari ini pergi makan kenduri majlis kenduri kahwin. Assalamualaikum Ali, sama ujung minggu. Kata Kak Zahsaron, hari ni ada majlis kahwin Nelly dekat Cangkak Larang katanya. Ini Ahmad pengantin baru adik Muhammad Zul Fitri. Zul Fitri.

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi komo.

seluruh kulaan sepertaan yang para, yang jauh, telefon Angah Apple dan Yang Eli di talian 05-5458-559 dalam rancangan Ayuhak Kesurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di

apa derita dari P. Ramlee diminta oleh Kak Yong Aziah kita. Yong Aziah dari Setiawan. Tadi tak tahu Setiawan tu dekat mana, Yong eh. Terima kasih DJ Lee. Tanya. Ellie Bollywood dia kata. Tadi mesti dengar Hini Hiz kan. Okay. Kamu yang macam dengan PNFM, terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih Syahrul. Tadi idea ada kongsi apa dengan Itik kan. Ada yang kata tak makan itik, ada yang kata tak pernah makan itik, ada yang kata kurang makan itik. Saya pun memang kurang, jarang-jarang lah makan itik ni. Tapi cuba anda, cuba masak, cuba masak sendiri lah ya. Masak lah, masak lemak ke, buat masak rendang ke. Macam sebut tadi macam masak ayam madu tu, ada macam masak hitam-hitam sikit ya. Memang sedap ya, sebab isinya tu kasar sikit ya. Isi itik ni kasar sikit daripada ayam. Dia terfikir ya. Lama tak makan lagi itik. Kalau semua boleh kahwin, cuba buat nak masak itik. Boleh kahwin, macam mana boleh? Minta orang catering buat kan. Okay. Aku masih di sini. Okay, saya DJ Eddie masih di sini. Dia kongsi pada saya.

0: Astesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Ulu Kelo, Moh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak.

Gubran Slam malamku kesiangan. Berita sahabat kita Ju dari Taman Palma Puteri Kemunting. Tiba-tiba Ju di sana ya. Okey, lagi 9 minit ke 1 tengah hari dah sampai di hujung seleksi Yop Yong untuk kali ini ya. Bagaimana lagu yang tak dapat saya siarkan, insyaAllah saya boleh belanja lain kali ya. Okay, sebagai Adina maklumkan ya. Azan Zuhur akan berkumandang pada jam 1.22 minit tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh ini.

0: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12.30 malam. Jumpa anda di sana.
1: Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang di Pera FM le, untuk koma aja. Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Ya, assalamualaikum semua. Selamat tengah hari, selamat hujung minggu. Dua pertemangan saya, Eli Fazilah Hanafi di Kunti Pada FM pada tengah hari ini. Dan nasib lagi saya nak maklumkan ya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 1.22 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh ya. Untuk anda semua, terima kasih menangkan Pada FM dan pastikan Pada FM terus menjadi pilihan koma di mana saja.

Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pre FM le, untuk koma aje. Okey, nama dan sampai di hujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk kali ini menemani koma dan segmen Yop Yong di pagi hinggalah ke petang hari Ahad ini ya. InsyaAllah saya akan bagi tugas pada hari Selasa, Rabu dan Khamis dan segmen Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam dan juga hari Ahad, jangan lupa ya. Pastinya bersama koma segmen Yop Yong 10 pagi 2 petang. Baik, selepas ini rakan tugas Rose pula akan menemani koma dan segmen Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam ya. Dan sekali lagi saya maklumkan azan Zuhur akan pukul malam jam 1.22 tengah hari di kawasan Bandar Ipoh. Dan sebab itu kita rancangan tausiah. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tajuk rasa muraqabah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat, muraqabah bermaksud pengawasan dan pantauan, iaitu kita merasakan bahawa Allah sentiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui setiap perkara yang telah kita dan sedang kita lakukan. Syekh Ibrahim bin Khawas mengatakan, muraqabah ini adalah amalan yang bersih, sama ada secara sembunyi ataupun terang, kerana bila kita sedar dan kita yakin bahawa kita sedang diawasi oleh Allah, sudah pasti kita akan menjaga setiap tindakan kita. Ibaratnya seorang anak murid yang tengah dalam peperiksaan, duduk di barisan depan sekali, di depannya ialah pengawas peperiksaan. Agak-agak ada tak nak pandang kiri, pandang kanan, tengok orang sana sini? Tidak. Kita akan rasa, ya Allah, dia ni sedang melihat aku ni, kena jaga perangai ni. Macam itulah kita. Bila kita menyedari adanya Allah yang mengawasi kita, insyaAllah dia akan membawa kepada beberapa kesan langsung. Pertama, kita akan sentiasa cuba menghindarkan daripada melakukan perkara yang Allah larang. Sebab kita sedar, aku buat ni, manusia tengok ataupun tidak, Allah pasti tahu. Jadi kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga agar tidak buat maksiat. Yang kedua, muraqabah ini juga akan menyebabkan takwa kita meningkat, kerana kita akan merasa gerun dan takut kepada Allah, dan kita akan cuba mentaati Allah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, bila kita ada muraqabah ini, kita akan sentiasa menghindarkan diri daripada maksiat. Ya, kita akan menjauhi dosa, dan kalaupun terbuat dosa, Allah, Allah sedang pandang, Allah tahu ni aku buat dosa ni, malu ni, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana seseorang ada sifat muraqabah juga, bila ditimpa ujian ataupun musibah, dia akan cepat sabar dan redha, kerana orang yang ada sifat ini, dia akan sedar bahawa Allah yang menguji dan Allah juga sedang menjaga dan berdamping dengan dia. Merasakan keberadaan Allah, itulah sifatnya. Kita tahu Allah yang sedang menguji aku itu, itulah juga yang tempat aku nak mohon pertolongan dan mohon kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila mana seseorang mempunyai sifat muraqabah, kita akan mudah terhindar daripada dosa. Bukan mudahlah saya sebut di sini, tapi kita ada sumber dan kekuatannya. Ya. Yang kedua, kita akan merasa takut untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, bila terbuat maksiat, kita akan cepat-cepat memohon ampun daripada Allah. Dan yang keempat, bila kita menghadapi kesusahan ataupun sebarang musibah, kita akan cepat-cepat memohon bantuan daripada Allah, kerana kita merasa bahawa Allah bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita nak memupuk sifat muraqabah ini? Ya, macam mana kita nak membangkitkan rasa bahawa kita sedang dalam pengawasan

0: lama-kelamaan lebih mudah untuk kita meninggalkan maksiat, untuk kita merasakan Allah bersama kita, untuk kita memohon kekuatan daripada Allah. Mudah-mudahan sifat muraqabah ini akan menjadikan kita hamba yang soleh, yang lebih bertakwa dan menjaga tingkah laku kita. InsyaAllah. Ingat, sifat ini boleh dipupuk dan kita kena berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat ini. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: dia. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Indahnya Hijrah yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Badlishah bin Alauddin di Masjid Negeri Perak.
1: Umur 27, umur 36, tengah cantik, pasang badan, wangi-wangi. Sekarang tak ada wangi juga, tapi minyak yuri banyak daripada minyak wangi. Dah berumur, dia tak boleh terima, dia akan kecewa. Kita pun sendiri, kita tak sedar, kita pun berubah. Umur meningkat. Bila umur meningkat, fizikal merudum. Kan itu dijanjikan Allah. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْقَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Siapa yang aku panjangkan umurnya, aku kurangkan kejadiannya. Surah Yasin ayat 68. Sebab itu kita ni guna istilah, kita dimakan usia. Kita dimamah usia. Badan makin sakit-sakit. Saya yakin tuan-tuan ni kerang bangun nak semayang isyak, berzikir semua. Bukan sebab ahli supi, lutut tak kuat. Allah, Allah, Allah, ya Allah. Macam bertakbir, macam-macam pesin. Lutut tak kuat dah. Duduk berapa minit, serban dah kaki. Orang serban di kepala, orang serban di kaki pula dah. Telinga pun tak berapa nak dengar. Umur meningkat, cakap pun dah tak teratur. Sebab tu kita bila berumur ni tuan-tuan, kalau bucak, tisu kena ada. Kadang tak sedar, putih penuh kiri kanan. Tak sedar. Kameraman terpaksa alih gambar lain. Lap sikit. Lap dulu cakap. Kita tak sedar. Dah berumur. Dulu muda tak begitu. Umur meningkat. Perubahan berlaku. Semua benda ambil masa lama. Sekarang ni kalau luka sikit, rasa meninggal dah aku luka ni. Rasa nak mati walaupun luka. Sebab lambat sangat baik. Dua minggu tak kering-kering lagi. Kita bangun nak berjalan ke bilik air, lama pergerakan. Buang air pun lama juga, tak serupa dulu. Maka ini perubahan. Bayangkan seorang suami yang expect isterinya masih cantik seperti umur 30 atau 40, pasti dia akan kecewa dan seterusnya menderita. Akhirnya dia buat keputusan kahwin muda. Dia lupa dia pun dah berusia juga. Dia lupa. Awak berumur, kahwin orang muda. Ah, macam pasang lampu picik lah tuan-tuan. Bateri baru, mentol pula terbakar. La ilaha illallah. Bateri boleh beli, mentol tu terbakar. Air sekali, dia kecewa sekali lagi dan seterusnya menderita. Orang yang menolak dan tidak menerima perubahan pasti kecewa. Pasti. Sebab itulah sekarang kalau kita tengok segala kegawatan yang berlaku dalam negara kita adalah kerana kita tidak boleh berdamai dengan perubahan. Penderitaan berlaku bukan kerana perubahan. Penderitaan itu berlaku kerana penolakan kita terhadap perubahan. Sebab itulah bahagia itu sederhana, iaitu terimalah setiap perubahan apa adanya. Syukur sajalah. Orang suruh kerja-kerja, suruh berhenti-berhenti, lantak akan jelah. Perubahan yang kekal hanya dia. Sebab itu kalau kita boleh terima perubahan seadanya, kita bahagia, indah. Contoh tuan-tuan, nengok muka kat cermin.

0: Nengok muka kat cermin. Janganlah harap muka kita macam zaman 20-30 tahun dulu. Putih dah, kedut habis macam-macam. Terima je lah. Janganlah tu, tak boleh terima hakikat. Uban mula gugur, gigi dah makin bertabur, kulit dah makin kendur, mata dah kabur. Lantakkan je lah. Eh, orang lelaki makin tua, makin orang suka sebenarnya. Dan ini kajian. Ada satu kajian yang dia buat. Lelaki tua, minta maaf guna istilah tua. Kajian, lelaki tua lebih diminati oleh orang perempuan. 56% ni dalam kajian, wanita mengaku mereka lebih suka lelaki yang lebih berumur. 56% pilih lelaki yang umur setahun hingga 4 tahun lebih tua dari dia. 30% suka lelaki yang 5 hingga 9 tahun lebih tua dari dia. 14% wanita suka lelaki yang 10 tahun lebih tua daripada dia. Dan kajian mendapati wanita umumnya lebih suka pasangan yang rata-rata 3.5 tahun lebih tua daripada mereka. Jadi apa masalah kalau dah tua? Lantak je lah. Orang yang tak boleh terima perubahan, bersedialah untuk kecewa. Hadirin hadirat sekalian, sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memandang bahawa hijrah ni memang falsafahnya tinggi. Kita kena jadikan dia sebagai tahun baru supaya orang Islam ni ada semangat masuk tahun baru. Kalau kita meninjau dalam konteks hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya itu yang Nabi nak buat. Pertama, hijrah ni Nabi nak pindahkan sahabat dari suasana yang menghalang pembangunan insan kepada suasana yang memungkinkan pembinaan tamadun. Di Mekah bukannya tak ada pembangunan. Orang Mekah ni business people. Dia orang-orang meniaga. Dalam Quran sebut mereka bermusafir, rihlatash syita wassaif. Dia orang ni orang meniaga, orang cerdik. Ada pasar ikat, pasar unta, pasar syair, pasar sajak. Dia orang pun maju. Kan Mekah ni tempat tumpuan, kedai ada semua. Tapi Nabi nampak, adakah ini yang aku nak bawa? Nabi kena cari satu tempat yang boleh dibangunkan pembangunan insan. Sebab itu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan semata-mata nak berpindah saja. Pindah, moh kita pindah. Tidak. Tapi Nabi pindah kepada sebuah masyarakat yang lebih mudah menerima perubahan dan bina peradaban. Sebab itu semangat hijrah menuntut kita bergerak ke depan. Daripada jahil kepada berilmu, dari berpecah kepada bersatu, daripada reaktif kepada reflektif, daripada lara kepada manfaat, dari bodoh pada bijaksana. Dan agama kita paling pantang kebodohan. Sebab itulah ayat pertama yang Allah turun bila bagi tugasan pada Nabi untuk dakwah, apakah ayat dia? Iqra. Buangkan dulu kebodohan. Ertinya kita tak akan berjaya selagi kita menghadapi masalah kebodohan masyarakat. Ini jangan salah faham. Saya tidak maksudkan kebodohan ini kerana kurang IQ. Bodoh atau kebodohan ini bukan kerana kurang pendidikan. Tapi yang kita maksudkan bodoh yang lebih bahaya, iaitu kita tahu apa yang baik tapi kita tidak buat. Kita tahu apa yang buruk tapi kita masih buat. Kita tahu jalan ke syurga tapi masih memilih lorong yang lain. Kita tahu masa itu emas tapi kita bunuh masa kita dengan memberi perkara yang tak ada nilai dunia dan akhirat. Itu kebodohan. Dan ini yang Nabi ubah. Nilai. Bercerita tentang kebodohan, ada satu buku ni elok kalau dapat dibaca buat program bedah buku. Kita sekarang nak membaca malah. Upah seorang, kau tolong baca, ulaskan. Dia panggil bedah buku. Ada satu buku ni, tajuknya The Five Basic Laws of Human Stupidity. Bagus buku ni. Buku tentang jenis-jenis manusia tak berapa cerdik, menyusahkan orang. Kita kalau tak selesaikan manusia-manusia tak cerdik ini, kita tak akan maju sampai bila-bila. Buku ni ditulis oleh seorang penulis Itali, namanya Carlo M. Cipolla. Buku ni lama dah, tahun 76, tapi banyak diterjemah dan disyarah-syarahkan. Asalnya buku ni bahasa Itali, Allegro Manon Troppo. Allegro Manon Troppo ni makna cepat tapi jangan laju. Beza kan, cepat jangan laju. Ada orang buat kerja cepat tak bersih pun, dia mengemas tu cepat, tengok penuh habuk lagi. dia cepat, jangan terlalu laju. Sebab itu Nabi pun dia boleh je pergi hijrah ke Madinah seminggu, boleh buat seminggu, tapi dia sengaja buat perlahan-perlahan, slow-slow, memakan masa 25 hari. Sebab hijrah bukan perlu cepat sampai, tapi ini soal strategi, keselamatan, kebergantungan kepada Allah. Kerana Nabi dia bukan nak pindah sekadar pindah, tetapi nak bina umat. Sebab itu kita jangan cepat tapi jangan laju. Ha, itu beza. Jadi kata Cipolla, ni share sikit ya. Cipolla kata manusia dalam dunia ni dia ada 4 kategori manusia dalam rajah matrix Cipolla. Manusia pertama kata dia manusia intelligent. Yang kedua bandit. Yang ketiga helpless atau victim. Yang keempat stupid. 4 ni dalam negara kita ada, dalam negeri kita ada, dalam masjid kita pun ada. Mesti ada 4 jenis ni. Pertama intelligent. Oh, ini orang paling kita hendak. Dalam sebuah negara kita perlu orang intelligent. Dia buat sesuatu yang menguntungkan orang keliling dan menguntungkan diri dia. Ini intelligent. Yang kedua ada orang bandit, penyamun. Dia buat kerja merugikan orang lain tapi menguntungkan dia. Itu kan kerja penyamun. Dia memang dia untung, orang lain rugi. Ada orang dalam dunia ni jenis helpless. Helpless ni mangsa. Orang lain untung, dia pula rugi. Beza dengan penyamun tadi. Penyamun dia untung, orang lain rugi. Memang rugilah dia samun orang. Yang helpless ni pula orang lain untung, dia rugi. Kenapa? Terlalu baik sampai dipijak orang. Baik tak tentu arah. Tolong menanggung biar awak hidup. Kerja orang awak buat, akhirnya tugas yang sendiri tidak disiapkan. Prestasi sendiri merosot. Orang lain untung, dia sendiri rugi. Tak naik pangkat sampai sudah. Orang yang lain tu yang dia tolong buat tu berjaya semua dah. Bila tanya kenapa, oh tak apalah, Allah Ta'ala lah yang membalasnya kebaikan saya. Ini helpless kita panggil. Dalam masyarakat ada tak pesan yang mana? Ada. Ataupun dia meniaga. Dia meniaga jual dengan harga terlampau murah. Memang bagus. Tapi pelanggan untung, dia rugilah. Meniaga ni adalah profit marginnya. Sikit pula modal pun jadilah. Ini tak. Tak apalah, Allah Ta'ala membalas kebaikan saya mudah-mudahan. Ataupun dia jadi mangsa penipuan. Manipulasi. Scammer. Berikan duit pada scammer sebab terlampau percaya. Mana scammer untung, dia rugi. Bila kita nasihat, tak apalah, Allah Ta'ala balas lah pula. Memanglah dia jebin ke Allah manjang. Kena tipu. Kena tipu. Helpless. Sebab itu kata Cipolla, orang helpless dia tidak bodoh. Dia orang baik. Dia helpless. Tapi apa yang menarik kata Cipolla, helpless ni lebih baik daripada stupid. Orang stupid, dia orang helpless ni, dia walaupun dia rugi tapi masih memberi manfaat kepada orang. Kan Nabi sebut orang yang paling disayangi oleh Allah, anfa'uhum linnas, orang yang beri manfaat. Orang yang stupid lagi bahaya. Stupid ni orang lain rugi dan diri dia pun rugi. Ramai tak dalam masyarakat kita pesen begini? Ramai nyusahkan orang. Yang nyusahkan orang, dia pun susah juga. Akhirnya bawa motor macam gila, contoh pong-pong accident, habis jalan rosak apa semua, dia pun meninggal kadang-kadang. Tapi budak-budak kalau bawa motor laju depan ni accident, tak apa tuan-tuan, dia mati di jalan yang lurus ya, insyaAllah. Dia mati di jalan yang lurus. Kita doakan yang baik-baik. Itu bodoh. Awak nyusahkan diri awak, nyusahkan orang lain. Yang awak langgar tu jadi susah, orang tak bersalah jadi mangsa kerana kebodohan dia. Dia mengantuk, nak juga bawa kereta pergi ke Kuala Lumpur. Satu bawa bas misalnya. Accident, 40 orang meninggal kerana kebodohan dia. Ni contoh. Contoh. Sebab itu tuan-tuan, kebodohan bukan benda kecil. Don't play-play. Rosak negara kalau ramai orang bodoh ramai. Rosak negara. Dan yang kita khuatir sekarang ini, kita sedang melihat ini berlaku. Ini kita agak khuatir sedikit. Tuan-tuan sekalian, ini orang muda jangan marah ya. Malam ni kita nasihat, bukan marah ni. Ada satu dapatan yang dibentangkan oleh Dr. Jared Cooney Horvath. Dia ni seorang pakar dalam bidang cognitive neuroscience. Dia kaji cara pengajaran, PMP methodology, bidang dia lah. Dia baru bentangkan pada 15 Januari 2026 tahun ni, dia bentangkan di hadapan US Senate Commerce Committee. Dia bentangkan di hadapan Senate America. Semua senator-senator. Dia bentangkan satu paper, ini kita kena ambil perhatian. Plug in, tune out. Examining the impact of technology on America's youth. Dia buat satu kajian tentang kesan teknologi, screen time, main telefon, main game, Mobile Legend, macam-macam di kalangan orang muda. Dia buat kajian. Dan dia kata plug in, tune out. Semakin tersambung, semakin terputus. Tinggi pasal poh dia. Makin tersambung, rupanya makin terputus. Apakah dapatan dalam pembentangan dia? Ini begitu menarik. Ini bukan nak kritik anak muda, tidak. Ambil perhatian. Kata Dr. Horvath, kali pertama dalam sejarah tamadun manusia, kita telah melahirkan generasi yang lebih bodoh dari kita. Kali pertama. Dia kata generasi ni kalau ikut Flynn Effect, ada satu kajian Flynn Effect ni, generasi, setiap generasi dia akan melahirkan generasi yang lebih pandai dari dia. Itu Flynn Effect. Maknanya setiap generasi cenderung dapat skor IQ lebih tinggi daripada generasi sebelum kita. Maknanya peningkatannya 3 mata IQ setiap satu dekad, ataupun 30 mata IQ setiap satu abad. Kita akan lebih cerdik daripada ayah kita. Ayah kita lebih cerdik pada toki kita, atuk kita. Atuk kita lebih cerdik pada moyang kita. Dan begitu seterusnya. Dan ini biasa. Tetapi buat kali pertama, kata Dr. Horvath, berlaku reverse Flynn effect. Berlaku penurunan kadar IQ yang lebih rendah. Dan kata dia, yang ini yang agak menggusarkan kita. Gen Z, ni ramai dalam masjid ni Gen Z. Gen Z adalah generasi pertama dalam sejarah moden yang menunjukkan prestasi lebih rendah dari generasi sebelum mereka pada hampir semua ukuran kognitif yang kita buat. Maknanya dari segi tumpuan perhatian, dari segi memory, dari segi literasi kemahiran membaca dan memahami, dari segi numerasi, kemahiran matematik, dari segi fungsi eksekutif, keupayaan dia merancang, buat keputusan, mengawal diri, Gen Z underperform pada hampir semua ukuran kognitif. Ini kajian di Amerika, bukan tempat kita. Kita cerdik semua kita ni. Ni di Amerika. Gen Z. Siapa Gen Z? Gen Z ni generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Maknanya tahun 2026 tahun ni, yang lahir tahun 97 sekarang 29 tahun. Ramai adalah ni. Ni bukan sini cerita mereka. Cerita mereka silap-silap. Yang lahir tahun 2000 sekarang umurnya 26. Yang lahir tahun 2005 sekarang umur 21. Yang lahir tahun 2010 sekarang umur 16. Yang lahir tahun 2012 sekarang umur 14. Kenapa mereka underperform pada hampir semua ukuran kognitif? Kata Dr. Horvath, masalah terbesar manusia sekarang adalah brain rot. Otak dah mereput. Otak manusia sekarang dah makin mereput. Tuan-tuan tak percaya? Gen Z kalau temuduga nanti nak minta kerja SPA ke buat temuduga, jangan tanya benda black-black, tanya sipir je. Tak boleh jawab lah. Sebab dia orang dah jarang guna otak. Kehidupan mereka ChatGPT kan. Semua nak di Google, semua nak nanti saya check dulu. Semua benda nak check. Tanya waktu semayang pun nak check internet. Dia orang jarang nak guna otak. Brain rot, otak dia jadi mereput. Kita zaman kita, generasi X apa semua ni, kita zaman sekolah, buku latihan, buku sekolah, ada sipir. Kena hafal. Kadang kena tanya soalan sport dalam kelas, tanya sipir, tak dapat kena penerang. Jangan cikgu, hafal sipir. Sekarang tak perlu, dah. Bagus teknologi pendidikan, kesannya brain rot. Bukan salah adik-adik lah, salah kami. Salah kami yang mendidik ini. Dan kata Dr. Hovart, ini menarik ya. Kerosakan otak kita ni bermula tahun 2010. Kenapa 2010? Ini menarik. Kata dia tahun 2010 bermulanya era telefon pintar. Yang mana generasi Z ni, Gen Z ni, masa yang lahir tahun 97, umur dia 13 tahun tahun 2010. Yang lahir tahun 2000 umur dia 10 tahun tahun 2010. Yang lahir tahun 2005 umurnya 5 tahun pada tahun 2010. Mereka ni adalah generasi pertama yang membesar ketika telefon bimbit menjadi fenomena biasa. Sebelum 2010 kita tak pakai ingat telefon cerdik ni, telefon tak berapa cerdik sangat. Taip begitu, mesej pun 10 baris je. 2010 juga media sosial meletup. 2010 juga YouTube berkembang pesat. 2010 juga tablet dah masuk sekolah. Dulu tak boleh. Tablet dah boleh masuk, tab dan sebagainya lepas pada tu. 2010 juga internet bukan pada PC lagi, dalam poket. Jadi mereka ini menjadi dipanggil golongan doom scrolling, menonton tanpa henti. Gen Z adalah harga yang kita bayar kerana terlalu mendedahkan mereka kepada teknologi melampau. Diorang ni kita panggil the first digital native generation, generasi pertama yang tak pernah mengenal dunia tanpa internet. Generasi ni kalau pergi ke janda baik ke ke mana-mana tempat yang tak ada line, tak ada wifi, menggelitik. Dia tak boleh, tak ada line. Dia panik, kena panic attack. Alamak, tak ada line. Macam kita ke melantak, tak ada line, kita buat hal kita, sembang, berborok. Kesian. Bukan salah dia, salah kita. Membaca memang kurang zaman sekarang. Tuan-tuan muhasabah diri kita malam ni sama-sama. Buku apa last kita baca? Nak cerdik baca buku, bukan baca WhatsApp. Jadi WhatsApp tak cerdik tuan-tuan. Nak cerdik baca buku. Buku apa paling last kita baca? Lama mikir, buku apa aku baca? Jawapannya tak ada. Buku, kenapa wahyu pertama? Ikhrok. Tuhan suruh yang pertama kena baca. Rupanya baca ni latihan otak. Kerana untuk membaca, manusia perlu menyusun aksara, otaknya bekerja. Menyusun A sampai Z, kawin-kawin-kawin jadi perkataan. Membaca bukan proses mula jadi. Tuan-tuan tak boleh tengok perkataan terus boleh baca. Tak, kita terpaksa membaca. Campur ni. Macam kita mengaji. Kenapa kita boleh mengaji? Sebab kita nak gabungkan A, I, E, U, Ta, Te, Ti. Kita nak gabungkan. Orang banyak membaca, dia akan latih otak dia. Sebab itulah kita kena membaca. Banyak lagi saya nak terangkan tentang masalah penghijrahan dari kebodohan kepada kebijaksanaan ini. Namun saya ingat kita beri laluan sebentar kepada Azan Isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.
1: Rancangan Tausiah ini dapat anda ikuti lagi esok di waktu yang sama di Perak FM. Untuk komen.

Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat hujung minggu kepada anda semua yang mendengarkan Era FM ketika ini. Dan koma akan bertemankan Cyrus dalam segmen Mogebang dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti. Dan sebelum itu, terima kasih kepada rakan setugas DJ Eli yang telah temani koma dalam segmen Yub Yung sebentar saja tadi dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang. Jadi saya akan temankan anda sehingga jam 7 malam nanti. Semestinya ada hiburan, ada informasi untuk anda semua. Mungkin ada yang tengah bersantai-santai ketika ini, selamat beristirahat. Yang tengah makan tu, mungkin ada yang baru nak makan tengah hari kan, orang panggil. Jadi selamat menjamu selera. Mungkin juga ada yang tengah memandu ketika ini, selamat memandu. Semoga koma selamat sampai kepun tiba di lokasi yang koma nak tuju. Jadi hati-hati ketika memandu, nak pergi mana-mana, pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan diri, jaga kesihatan diri anda. Dengan keadaan cuaca agak panas ni, kalau nak pergi waktu keluar, waktu time-time macam ni, bawa lah payung kan. Pastikan anda minum air masak yang mencukupi. Baiklah, kalau ada nak hantarkan ucapan di hujung minggu ni, petang-petang ni nak temankan saya sehingga jam 7 malam nanti, boleh hantarkan di WhatsApp Era FM, nombornya 010-2007-055. Yang jauh tu boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu daripada Sudirman, Kau Akan Kembali. Kau Akan Untuk Koma Aja.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Dan frekuensi kami di sana 104.1 di Grid 96.1 dan yang berada di Lenggong 94.2. Lebih mudah korang dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik boleh muat turun segera. Dan juga jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial pada FM. Jangan lupa untuk like dan juga share sekali, okay? Dan kita nak bacakan ucapan yang kita terima daripada pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp pada FM. Antaranya kita ada daripada Kak Zah di Taman Tua, katanya tengah layan Radio Perak FM. Petani Kak Zah nak ziarah kasih di Taman Bertuah, katanya bersama dengan rakan-rakan EJK di Taman Bertuah. Dan juga kita ada juga Wan dari Kelang nak dengarkan Perak FM daripada Kelang, katanya nak kongsikan juga keadaan cuaca kat sini. Katanya dekat sini, dekat Kelang, mendung aja petang-petang ni. Jadi dia nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Perak FM. Juga kita ada Cu Intan dari Saud nak kongsikan juga keadaan cuaca di Saud, katanya cantik aja petang-petang ni. Tengah dengarkan Pira FM sambil mengemas-ngemas rumah, katanya layan Pira FM radio nombor 1 orang Perak. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada koma yang mungkin tengah bersantai-santai tu, selamat beristirahat. Tapi sambil-sambil kita berehat-rehat tu, saya nak kongsikan juga sedikit info dengan anda semua yang mungkin tengah memandu ni. Ada beberapa kawasan yang tengah memandu di Lebuh Raya. Kita nak kongsikan tentang makluman awal kemalangan di kilometer 370.0 arah selatan dari Sungai ke Slim River. Ada kemalangan, jadi trafik dilaporkan perlahan yang tengah memandu di kawasan yang berkenaan. Pastikan anda pandu dengan berhati-hati. Selain itu juga trafik dilaporkan perlahan dari arah selatan dari Terowong ke Ipoh. Jadi pastikan anda pandu dengan berhati-hati. Ingat, jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Dan kalau anda memandu dalam jangka masa yang agak lama, rasa penat kan, rasa dah ngantuk-ngantuk tu, ambil sedikit masa untuk berehat di kawasan RNR yang berdekatan ataupun kawasan yang boleh berehat lah kan, yang selamat. Ambil masa untuk berehat sekejap, segar-segarkan mata anda, minum sikit ke, makan sikit ke kan, bagi ada tenaga balik, bagi ceria balik, bagi segar sikit, baru mulakan perjalanan anda. Jadi semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu daripada Wan dengan lagunya Lamunan Hati. Berapa untuk kau majlis

0: Nurul, Mak dah suruh kamu kemas barang-barang ni semua. Tengok, sekarang dah pukul berapa? Tak sempat dah ni.
1: Alamak, kejaplah. Sempat je ni.
0: Dah. Jom. Semua dah ambil kan? Tak ada tinggal apa-apa kan? Kita nak gerak dah ni. Nurul, mana makanan Haziq anak kamu ni?
1: Ada mah dalam beg tu. Sekejap saya tengok.
0: Tak ada pun dalam beg ni. Tak ada. Kosong je dalam beg ni. Kamu ni biar betul.
1: Alamak, tertinggal pula dekat ni.
0: Itulah, Kemak dah cakap. Siapkan semua awal-awal. Kemas awal-awal ini tak. Kan dah tertinggal. Macam mana ni? Dah kena patah balik. Ha, Koma. Nak ke mana-mana tu, pastikan dahulu segala barang keperluan dah dikemaskan atau dah dibawa ke belum. Takut nanti tertinggalkan susah pula. Ni dah tertinggal, kena patah balik. Bila dah patah balik, dah ambil masa yang lama. Kan dah lambatkan perjalanan Koma.
2: Dan ingat, nak buat apa-apa, jangan tergesa-gesa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami, Lim dan Loshni.
3: Untuk Koma aja.
4: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
5: Siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
4: Lepas ni Koma kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, potong minuman ke, basik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk Koma.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Okay, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 2.54 minit petang. Baiklah, sebentar saja nanti, macam biasa jam 3 petang kita ada rancangan Silam Budaya. Kulu Kelo untuk hari ini, kita akan bercerita tentang Selama. Jadi kalau koma ada yang nak dikongsikan sedikit sebanyak info tentang Selama Perak, koma boleh hantarkan di WhatsApp FM. Kejap aja lagi, nombornya 0102-007-055. Mungkin ada orang-orang yang tinggal dekat Selama Perak nak kongsikan antara makanan yang popular kat sana, lokasi orang kata kalau percutian yang menarik kat sana, mana kita boleh pergi kan. Kalau mungkin ada orang daripada luar negeri Perak nak pergi ke Selama ni, apa antara lokasi pelancongan yang menarik dekat sana, tempat yang boleh dikunjungi ataupun makanan yang wajib dicuba kalau korang turun ke Selama, apa-apa je lah orang kata perkara menarik tentang Selama yang korang nak kongsikan bersama dengan kami dan juga pendengar-pendengar yang lain, boleh kongsikan aja sebentar saja nanti dalam rancangan Silam Budaya kita jam 3 petang. Juga korang boleh tonton secara langsung di Facebook Perak FM. Jangan lupa untuk like dan juga share. Tapi sebelum tu saya nak bacakan lagi ucapan yang kita terima daripada pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp Perak FM. Antaranya kita ada daripada Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cemur, nak ucapkan selamat petang, salam berhujung minggu buat semuanya, semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya tengah dengarkan radio Perak FM, nak kongsikan juga keadaan cuaca dekat sini, katanya panas lik-lik di Jiros. Jadi selamat petang kepada semua pendengar setiap Perak FM, tak kira di mana jua koma berada, dan juga selamat beristirahat. Juga kita ada Ina daripada Beruas, katanya on the way balik daripada kenduri kahwin di Cemur dengan family, nak ucapkan selamat memandu untuk abah mama tersayang. Jadi hati-hati ketika memandu, semoga selamat sampai. Okey, jadi sekali lagi jam 3 petang nanti jangan lupa kongsikan dengan kami apa yang menarik yang ada di Selama, orang-orang Selama tu, jom kongsikan apa yang menarik kat sana untuk pendengar-pendengar kita yang lain wajib datang ke Selama, apa yang kita kena buat. Okey, jadi sebentar saja nanti, terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

34 stesen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: vară bertăm soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
3: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyong Kit Wei.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.
3: Untuk koma aja.
4: Tunggu apa lagi?
5: Ya, Perak FM ibu dan informasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat datang kepada anda semua yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Seperti biasa, setiap hari Ahad, jam 3 hingga 4 petang kita ada rancangan Silam Budaya. Jadi yang berkelabangan tu boleh dengarkan kami secara langsung di Radio Perak FM menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga boleh tonton kami juga di Facebook Perak FM. Kalau ada yang nak hantarkan ucapan ataupun nak kongsikan info-info ataupun apa je yang korang tahu tentang topik kita hari ini, boleh kongsikan di Facebook ataupun boleh hantar di WhatsApp Perak FM, nombornya 0102007055. Jadi saya Rus akan temani anda hari ini dalam rancangan Silam Budaya. Hari ini kita nak berkongsi tentang lokasi ataupun tempat Selama Perak. Jadi warga-warga Selama, mereka yang koma-koma yang tinggal dekat Selama Perak tu, kalau ada yang nak kongsikan apa yang menarik di Selama Perak bersama dengan pendengar-pendengar kita yang lain, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, di Facebook Perak FM. Kita kongsikan dengan yang lain-lain juga apa yang menariknya ada di Selama. Contohnya makanan yang menarik dekat sana, apa antara lokasi percutian yang menarik di Selama, boleh kongsikan. Ataupun apa-apa je lah yang korang nak kongsikan, petani, keadaan cuaca kat sana ke, boleh kan kongsikan bersama dengan kami dalam rancangan Silam Budaya petang ni. Mohon ramai-ramai jangan lupa untuk like dan juga share. Jadi jom kongsikan bersama dengan kami apa yang menariknya di Selama Perak dengan pendengar-pendengar kita yang lain dalam rancangan Silam Budaya untuk petani. Jadi kalau ada hantarkan, boleh hantarkan. Kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Hil Husaini dengan lagunya Kelentang Kelentung. Perak FM untuk koma aja.

0: Sekarang cuaca panas kan? Kalau tiada sebarang keperluan, jangan keluar pada rumah. Minum air secukupnya. Jika berlaku sebarang masalah kesihatan, dapatkan rawatan segera. Cuaca panas sekarang ni, koma janganlah buat pembakaran tu buka. Kan tak bagus untuk kesihatan tu. Pesanan ikhlas ini daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk Koma aja 3:19 petang. Terima kasih kepada Koma yang setia mendengarkan rancangan Silam Budaya petang ini. Kita nak berkongsikan dengan anda hari ini tentang Selama Perak. Jadi saya nak kongsikan dengan anda sedikitlah info tentang Selama Perak ni, di mana asal-usul nama Selama ni mungkin ada yang tahu ataupun tidak. Nama asal kawasan Selama ini dipercayai ialah Kampung Selamat, dan menurut catatan sejarah tempatan, kampung tersebut dibuka sekitar tahun 1870-an oleh Abdul Karim bin Raja Ahmad Shah dengan restu Ngah Ibrahim, di mana lama-lama sebutan Selamat itu berubah menjadi Selama yang kekal digunakan sehingga hari ini. Dan walaupun daerah ataupun kawasan Selama ni kurang popular lah seperti di Taiping ataupun Ipoh, Selama ni sebenarnya terkenal sebagai destinasi ekor pelancongan yang masih lagi mengekalkan keaslian alam semula jadinya. Lebih separuh daripada kawasan Selama masih diliputi dengan hutan hujan tropika, menjadikan ia kaya dengan sungai, air terjun dan juga biodiversiti. Jadi kalau bercakap pasal Selama ni, ada 7 lata yang terkenal, dan Selama dikenali sebagai daerah 7 lata, iaitu 7 kawasan air terjun utama. Antaranya ada Lata Buloh, ada Lata Damak, Lata Rambung, Lata Tebing Tinggi, Lata Titi 2, Lata Putih dan juga Lata Panggung. Ini merupakan kawasan yang biasanya jadi tempat mandi-manda, dan juga kawasan ini sesuai untuk aktiviti berkhemah, trekking dan juga aktiviti lasak kan. Jadi mungkin ada yang pernah pergi ke salah satu lata ni, macam Kak Zah kongsikan juga, saya tanya dekat Facebook kan, apa antara tempat-tempat menarik ataupun benda aktiviti yang kita boleh lakukan kalau kita pergi ke Selama. Antaranya macam dikongsikan oleh Kak Zah di Taman Betuah, katanya di Lata Panggung. Dulu saya pernah juga pergi sana, ada aktiviti pada FM kat sana. Jadi mungkin ada nak kongsikan apa yang menarik yang ada di Selama dengan pendengar kita, boleh kongsikan juga, boleh hantarkan di WhatsApp pada FM. Macam Kak Zah kata, hospital kat Selama cantik katanya. Saya tak pernah pergi lagi kat sana Kak Zah. Nanti mungkin orang kata boleh saya saja lalu depan tu kan, tengok. Dan juga kita nak sapa pendengar kita yang hantarkan ucapan di Facebook. Antaranya kita ada Kak Zah di Taman Betuah, kita ada Kak Liza juga nak ucapkan selamat petang kan, hadir dari kampung Cik Zainal Cemur. Kita ada Kak Nur Azila, kita ada juga Kak Hazliza Bahar nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Perak FM. Dan juga selain tu yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda, di Selama Perak ada keunikan yang jarang ditemui di Malaysia. Apa yang menarik kat sana, kita ada sungai atas sungai. Sungai atas sungai ni dia di Selama Perak, iaitu aliran air yang dibina sebagai salah sebuah sungai mengalir merentasi sungai lain. Ia dibina ketika zaman British sebagai sebahagian daripada sistem bekalan air dan pelumbungan biji timah. Jadi sungai atas sungai ini adalah terusan air yang dilencongkan dari Sungai Ijuk dan merentasi Sungai Redang Panjang yang mengalir di bawahnya. Dibina pada 1936, terusan ini masih lagi kukuh sehingga kini. Ramai juga orang kata pernah pergi ke sana ambil gambar kan. Kalau kita tengok dekat media sosial, ramai yang jadikan ini sebagai salah satu lokasi orang kata untuk dilawati kan, sebab keunikannya sungai atas sungai. Jadi mungkin ada juga yang pernah pergi ke sungai atas sungai ni, saya tak pernah lagi pergi ke sana. Mungkin boleh kongsikan orang kata pengalaman anda kat sana, apa yang menarik kat sana kan. Pasal sungai atas sungai ni menarik juga sebab dikatakan ini salah satu yang membantu juga kawasan kawasan kat sana kan, orang kata membantu sistem kata pertanian dekat sana juga. Jadi kalau ada yang nak kongsikan, boleh hantarkan di WhatsApp PRFM dan juga boleh kongsikan di Facebook kami. Macam kat sini daripada Cik Intan katanya belum lagi sampai ke Selama. Dia kata ada juga saudara tapi belum lagi sempat ke sana. Nak cakap, kita nak ajakkan selamat petang kepada Mi Blue, Semisha juga, terima kasih. Jadi kalau ada nak kongsikan, jomlah kongsikan Selama ni apa yang menarik kat sana. Kalau ada yang komen nak kongsikan untuk pendengar kita, macam kawasan menarik dekat sana yang perlu perlu koma lawati kan kalau pergi sana. Contohnya yang ni ada sungai atas sungai. Dan juga sejak lagi saya nak kongsikan dengan anda semua tentang Telaga Gergasi. Ni salah satu lokasi menarik yang ada dekat Selama Perak. Itu sekejap aja lagi. Boleh like dan juga share di Facebook Perak FM. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: vară bertemu soare.
1: Pisinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita. Setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyong Kit Weh.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.
1: Untuk koma aja.
3: Buat apa lagi?

Masjid Timah ketika itu. Dan ini merupakan salah satu tinggalan bersejarah zaman penjajah British yang dibina sekitar tahun 1936, dan struktur ikonik ini berfungsi mengawal air dari Sungai Ijuk melalui terusan yang menyalurkan air ke kawasan empangan Bukit Merah. Jadi yang uniknya tentang fungsi utamanya, dahulu kalau telaga Gergasi ini dibina oleh British untuk tujuan pengairan, jadi telaga ini bertindak sebagai mekanisme limpahan air bagi mengelakkan banjir dan memastikan bekalan air terus mencukupi. Selain itu, bentuknya yang sangat besar kan, tadi 18 meter, dan juga seni bina zamannya menjadikan tarikan antara tarikan pelancongan tempatan yang popular sehingga kini untuk ambil gambar. Dan juga ia meletakkan lokasinya berdekatan dengan tadi kita kongsikan di Kampung Jalan Baharu, terletak tidak jauh dari kawasan ini. Juga anda boleh meneroka keunikan sungai atas sungai. Jadi lokasi telaga Gergasi ni dekat aja dengan sungai atas sungai. Jadi kalau koma nak buat lawatan, nak pergi ke Selama, bolehlah pergi ke telaga Gergasi ni. Dekat sana pula koma boleh pergilah juga melawat ke sungai atas sungai yang tadi kita kongsikan. Dan juga kalau bercakap mengenai Selama ni, dia antaranya dekat situ, kalau korang boleh tahu, Selama merupakan antara kawasan yang kaya dengan hasil pertanian dan juga bersempadan dengan Kedah. Jadi antara makanan dekat sana banyak dipengaruhi dengan masakan Melayu, Perak Utara dan juga Kedah. Jadi kalau musim buah kat sana, yang popularnya dengar katanya durian, manggis, rambutan dan juga petai, katanya antara hasil kampung yang sering dikaitkan dengan kawasan Selama. Jadi kalau betul kan, kalau kat sana ada orang Selama yang dengar kan kita Perak FM ni, nak kongsikan apa yang menarik lagi yang ada di Selama, kamu boleh kongsikan, hantarkan di WhatsApp Perak FM nombornya 0102-007-055 ataupun boleh kongsikan di Facebook Perak FM ketika ini. Antaranya ni daripada Jaka Utara, katanya terima kasih sebab kongsi mengenai Selama Kedah dan juga Selama Perak. Jadi orang-orang Selama ni kalau dengarkan Perak FM ketika ni, bolehlah kongsikan dengan kami kan apa yang menarik yang ada di sana, boleh hantarkan di WhatsApp ataupun di Facebook Perak FM. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Tak koma je.
1: Ya, Perai FM hiburan bagi informasi semestinya untuk koma aja. 3.45 minit petang. Masih lagi kita dalam rancangan Silam Budaya untuk petang ni bercerita mengenai Selama Perak. Jadi kalau tadi saya dah kongsikan tentang beberapa lokasi yang menarik anda boleh lawati kalau anda datang ke Selama, antaranya kita ada sungai atas sungai, kita ada telaga Gergasi. Jadi salah satu yang saya nak kongsikan juga dengan anda tentang Selama Perak ni tentang pasar pagi terpanjang di Malaysia. Jadi kalau korang tak tahu, pasar pagi Sungai Bayu Selama Perak diiktiraf sebagai pasar pagi terpanjang di Malaysia. Dan pasar pagi ini memiliki sejauh 2.32 km dan telah disahkan secara rasmi dalam Malaysia Book of Records. Jadi sudah mula beroperasi dipercayai sejak 1960-an. Pasar berkenaan pada awalnya dikenali sebagai Pekan Jumaat Sungai Bayu dan terletak di tepi kawasan Sungai Berdarah. Dan sebelum berpindah ke kawasan sekarang yang lebih memudahkan peniaga serta pengunjung, dan dianggarkan hampir 500 peniaga dan penjaja kecil terdiri daripada penduduk tempatan yang berniaga di sana. Jadi yang kita dapat kongsikan juga dengan anda, pasar pagi Jumaat Sungai Bayu ni beroperasi setiap hari Jumaat. Ada macam-macam yang kamu boleh jumpa kat sana, antaranya barangan segar seperti hasil kampung, ada sayur-sayuran dan juga ikan tempatan, ada makanan jalanan dan juga hidangan tempatan, ada sarapan pagi, kuih muih tradisional dan juga produk kraft tangan, produk tempatan seperti cenderamata dan juga barangan buatan tangan. Selain itu, kalau korang pergi sana, bolehlah dapatkan ataupun merasai suasana bersama dengan penduduk kat sana untuk pasar pagi Jumaat Sungai Bayu, pasar pagi terpanjang di Malaysia. Saya sendiri pun belum lagi sempat pergi ke sana. Tadi ada orang tanya kan dekat Facebook, betul ke ada pasar pagi terpanjang kat sana? Ya, dekat sana ada pasar pagi terpanjang di Malaysia, dah pun orang kata dicatatkan dalam Malaysia Book of Record. Jadi kita kena berbangga lah dekat Perak, kita ada pasar pagi terpanjang di Malaysia. Belum lagi cuba pergi, boleh pergi ke sana setiap hari Jumaat. Ada macam-macam yang dijual dekat sana. Jadi kalau ada yang nak kongsikan lagi apa yang menarik yang ada di Selama Perak, tadi kita ada sungai atas sungai kan, antara salah satu lokasi yang kamu boleh lawati kalau sampai ke Selama Perak, dan juga kita ada telaga Gergasi. Semua tempat ni saya belum lagi sempat pergi ke sana, tapi itu kita kongsikan bersama dengan pendengar kita yang lain. Mungkin ada yang orang kata nanti nak merancang datang melawat ke negeri Perak, boleh pergi ke tiga lokasi ini, iaitu sungai atau sungai, telaga Gergasi, dan juga kita ada tadi pasar pagi Selama Perak yang korang boleh pergi setiap hari Jumaat kan. Dan ada orang kata tadi kira-kira daripada hampir 500 peniaga dan juga penjaja kecil yang berniaga dekat sana. Jadi satu tempat yang menarik kan dekat sana, kalau korang nak cari makanan, orang kata produk-produk tempatan, boleh cari dekat sana. Hasil-hasil kampung kan boleh dapatkan di pasar pagi Sungai Bayu. Selain itu juga dikatakan dekat Selama Perak ni ada juga orang kata terkenal dengan makanan-makanan ataupun buah-buahan tempatannya kan. Tadi dikongsikan antaranya kita ada durian, kita ada rambutan, kita ada manggis yang korang boleh kongsikan, ataupun kalau nak dapatkan produk-produk buah-buahan tempatan yang segar, boleh dapatkan dekat Selama Perak. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Perak FM untuk korang aja.

0: sedap mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 3.56 minit petang dan kita pun dah sampai ke penghujung rancangan Silam Budaya untuk hari ini. Terima kasih kepada koma yang hantar ucapan di Facebook, di WhatsApp Vera FM, dan juga kepada anda semua, jangan lupa untuk ikuti lagi rancangan Silam Budaya pada minggu hadapan. Setiap hari Sabtu dan Ahad jam 3 hingga 4 petang, kita kongsikan dengan anda semua dan juga pendengar-pendengar kita yang lain apa yang menariknya yang berada di negeri Perak. Macam hari Ahad, kita kongsikan antara lokasi-lokasi ataupun daerah-daerah yang ada di negeri Perak. Dan hari Sabtu kita ada rancangan Moh Labun. Jadi kita akan berkongsikan dengan anda juga topik-topik menarik tentang budaya dan juga seni yang ada di negeri Perak bersama dengan semua pendengar-pendengar kita. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perak FM kan, jam 4 petang nanti kita akan terus bersiaran seperti biasa. Kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 0102-007-055, dan jam 4.30 petang nanti kita ada Warta Perak. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.
0: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk komen.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 4.16 minit petang. Selamat datang kepada anda semua yang mendengarkan Vera FM ketika ini, yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik tu pun. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Baiklah, sambil-sambil kita berhibur, ada informasi yang saya nak kongsikan bersama dengan anda semua. Antaranya tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk petang ini sehingga jam 7 malam nanti di negeri Perak, bagi daerah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah, Kampar dan juga Bagan Datuk, di mana dijangka akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi diharapkan anda semua pastikan anda sentiasa berhati-hati dan peka dengan keadaan cuaca di kawasan anda, terutamanya untuk kawasan yang mudah dinaiki air. Pastikan anda sentiasa lah ambil tahu tentang orang kata perkembangan terkini, kan, kalau kawasan anda dinaiki air, apa yang anda perlu lakukan dan juga kena lakukan langkah-langkah persediaan awal lah, kan. Ini kita harapkan kepada anda semua yang kawasannya mudah dinaiki air dan juga yang tengah memandu tu, kalau mungkin ada tengah setengah kawasan yang dah hujan ketika ini, pandu dengan berhati-hati, ingat jaga jarak kenderaan anda dan juga janganlah gunakan telefon bimbit ketika memandu. Semoga koma selamat sampai ke tempat yang koma tuju. Okey, jadi kalau ada nak hantar ucapan, sekali lagi nombor WhatsAppnya 0102007055 dan jam 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti warta Perak untuk petang ini. Dan juga untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar ialah pada pukul 4.48 minit petang nanti. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
1: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
2: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
0: Betul tu Iman. Zaman sekarang ni susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
1: Mujur saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih Cik Fatimah, Ina. Kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
3: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM untuk Komer.

0: untuk koma je.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 4.30 petang. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya menerusi Tourism Malaysia terus memperkukuh strategi promosi pelancongan dengan memberi tumpuan kepada pasaran berprestij tinggi seperti China, Indonesia, Jepun dan India. Timbalan Menterinya Chew Chun Man berkata, Malaysia turut menyasarkan pasaran jarak jauh termasuk Rusia, Jerman dan Australia bagi memastikan daya tahan industri pelancongan negara terus kukuh. Menurut beliau, momentum pelancongan negara berada pada trajektori positif apabila merekodkan 42.2 juta ketibaan pelawat pada tahun 2025, meningkat 11.2% berbanding tahun sebelumnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru Raya, Ipoh malam tadi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak merekodkan 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi dengan nilai rampasan keseluruhan melebihi RM956,000 setakat ini menerusi Optiris 4.0.

0: Kira-kira 500 atlet ketidakupayaan intelektual berusia antara 8 hingga 16 tahun dijangka menyertai Perak Open Special Olympics ID Athletics Championship 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rapat, Ipoh pada 11 Julai depan. Kejohanan julung kali itu dianjurkan oleh Persatuan Penggerak Rekreasi Sejahtera Ipoh dengan kerjasama Perak Community Specialist Hospital, Persatuan Olimpik Khas Perak dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Pengerusi PPRSI Shankar Retinam berkata, penganjuran kejohanan tersebut bertujuan menyediakan platform pembangunan bakat sukan, meningkatkan keyakinan diri serta menggalakkan gaya hidup sihat dan integrasi sosial dalam kalangan atlet istimewa. Katanya kejohanan itu turut menjadi medium pencarian bakat baharu sebagai persediaan menghadapi pertandingan Special Olympics di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
6: Pulau Pangkura Lumut 95.6 terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tajuk rasa muraqabah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat, muraqabah bermaksud pengawasan dan pantauan, iaitu kita merasakan bahawa Allah sentiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui setiap perkara yang telah kita dan sedang kita lakukan. Syekh Ibrahim bin Khawas mengatakan, muraqabah ini adalah amalan yang bersih, sama ada secara sembunyi ataupun terang, kerana bila kita sedar dan kita yakin bahawa kita sedang diawasi oleh Allah, sudah pasti kita akan menjaga setiap tindakan kita. Ibaratnya seorang anak murid yang tengah dalam peperiksaan, duduk di barisan depan sekali, di depannya ialah pengawas peperiksaan. Agak-agak ada tak nak pandang kiri, pandang kanan, tengok orang sana sini? Tidak. Kita akan rasa, Ya Allah, dia ni sedang melihat aku ni, kena jaga perangai ni. Macam itulah kita. Bila kita menyedari adanya Allah yang mengawasi kita, insyaAllah dia akan membawa kepada beberapa kesan langsung. Pertama, kita akan sentiasa cuba menghindarkan daripada melakukan perkara yang Allah larang. Sebab kita sedar, aku buat ni, manusia tengok ataupun tidak, Allah pasti tahu. Jadi kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga agar tidak buat maksiat. Yang kedua, muraqabah ini juga akan menyebabkan takwa kita meningkat, kerana kita akan merasa gerun dan takut kepada Allah, dan kita akan cuba mentaati Allah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, bila kita ada muraqabah ini, kita akan sentiasa menghindarkan diri daripada maksiat. Ya, kita akan menjauhi dosa, dan kalaupun terbuat dosa, Allah, Allah sedang pandang, Allah tahu ni aku buat dosa ni, malu ni, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana seseorang ada sifat muraqabah juga, bila ditimpa ujian ataupun musibah, dia akan cepat sabar dan redha, kerana orang yang ada sifat ini, dia akan sedar bahawa Allah yang menguji dan Allah juga sedang menjaga dan berdamping dengan dia. Merasakan keberadaan Allah, itulah sifatnya. Kita tahu Allah yang sedang menguji aku itu, itulah juga yang tempat aku nak mohon pertolongan dan mohon kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila mana seseorang mempunyai sifat muraqabah, kita akan mudah terhindar daripada dosa. Bukan mudahlah saya sebut di sini, tapi kita ada sumber dan kekuatannya. Ya. Yang kedua, kita akan merasa takut untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, bila terbuat maksiat, kita akan cepat-cepat memohon ampun daripada Allah. Dan yang keempat, bila kita menghadapi kesusahan ataupun sebarang musibah, kita akan cepat-cepat memohon bantuan daripada Allah, kerana kita merasa bahawa Allah bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita nak memupuk sifat muraqabah ini? Ya, macam mana kita nak membangkitkan rasa bahawa kita sedang dalam pengawasan dan pemerhatian Allah? Yang pertama, kita mesti banyakkan membaca ataupun mempelajari kitab Allah. Ya, kita membaca tentang sifat Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, membaca kalam Allah, dia akan meningkatkan iman kita. Yang kedua, solatlah dengan khusyuk. Usaha untuk solat dengan khusyuk. Kerana bila kita solat dengan khusyuk, kita berhubung, ya, kita meletakkan diri kita ini sebagai seorang hamba, membina hubungan dengan Allah melalui solat yang khusyuk. Dan yang ketiga, kita melazimi diri untuk sentiasa mengawasi gerak-geri dan tingkah laku kerana menyedari adanya Allah memerhatikan kita. Bila kita memupuk perasaan-perasaan ini, insya-Allah lama kelamaan lebih mudah untuk kita meninggalkan maksiat, untuk kita merasakan Allah bersama kita, untuk kita memohon kekuatan daripada Allah. Mudah-mudahan sifat muraqabah ini akan menjadikan kita hamba yang soleh, yang lebih bertakwa dan menjaga tingkah laku kita, insya-Allah. Ingat, sifat ini boleh dipupuk dan kita kena berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat ini. Wallahu a'lam.
2: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Yup Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
1: Untuk koma aja.
2: Ada koma tahu ke hijau.
3: Pada hari ini, 28 hari bulan Jun dalam tahun 1930, empangan Cendroh yang terletak 13 batu ke utara Bandar Kuala Kangsa telah dibuka dengan rasminya oleh Pesuruh Jaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, iaitu Sir Cecil Clementi. Empangan Cendroh merupakan satu-satunya projek hidroelektrik yang terawal di negara ini. Pembinaannya bermula dalam tahun 1928 dan siap sepenuhnya dalam tahun 1930. Empangan yang menelan belanja hampir 20 juta ringgit itu dikendalikan oleh The Perak River Hydroelectric Power Company Limited. Empangan sepanjang 640 kaki ini dapat membekalkan 31,000 kilowatt tenaga elektrik. Sesungguhnya empangan ini bukan sahaja dapat membekalkan kuasa elektrik untuk kegunaan perusahaan melombong biji timah di Lembah Kintang, malah empangan ini juga dapat mengurangkan kejadian bencana banjir yang berlaku setiap tahun di Sungai Perak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
4: Cameron Highland, 94.7 MHz.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 5.28 minit petang. Selamat datang kepada anda semua yang masih lagi setia mendengarkan Era FM ketika ini. Masih lagi bertemankan saya Ros dalam segmen Mogebang sehingga jam 7 malam nanti. Mungkin ada yang tengah minum petang ketika ini, selamat menjamu selera. Dan juga yang tengah memandu, selamat memandu. Ada juga yang mungkin tengah bekerja, selamat bekerja. Yang berniaga tu, selamat berniaga. Semoga dimurahkan rezeki anda untuk hari ini, amin insyaAllah. Dan juga sambil-sambil itu, pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan diri, tak kira di mana jua koma berada. Dan juga kita ingatkan, jagalah kesihatan. Dan saya nak kongsikan sedikit info dengan anda semua tentang kes denggi di Perak, di mana 81 kes di Perak kerja pembersihan dipergiat, di mana sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada Minggu Epid 24/2026 sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1,248 kes. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta dengan 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut Matan dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanese berkata sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksana bagi mempergiat kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Dan juga mengulas lanjut, katanya jumlah kumulatif Minggu Epid 24/2026 yang merekodkan 1,248 kes itu menunjukkan peningkatan sebanyak 196 kes berbanding 1,052 kes bagi tempoh sama pada tahun lalu. Dan selain itu, satu kes kematian akibat denggi turut direkodkan tahun ini di daerah Mualim. Jadi kita harapkan kepada anda semua, jagalah kebersihan. Dan kita nak kongsikan juga dengan anda cara untuk kita cegah demam denggi dan juga pencegahan nyamuk Aedes. Di mana apa, kalau berada di rumah tu, koma-koma yang berada di rumah, yuk biung kita tu, ada waktu-waktu terluang di waktu petang ni, pergilah periksa sekitar kawasan rumah anda. Sekiranya ada takungan air, terutamanya pada pasu-pasu bunga, kalau boleh kena buang dan dibersihkan setiap minggu. Dan kalau ada bekas-bekas penyimpanan air, tutup semua bekas penyimpanan air dengan rapat bagi mencegah nyamuk masuk dan juga bertelur. Dan gantikan air dalam tempat takungan anda, takungan air anda, seperti tempayan ataupun kolam mandi setiap minggu. Berus bekas dengan bersih sebelum mengisi air baharu. Dan juga periksa saluran bumbung rumah setiap minggu, pastikan tiada air bertakung dan juga tidak tersumbat. Dan kalau buang sampah tu, kumpul bekas sampah yang ada dengan kata kemas dan juga buang di dalam tong sampah, dan kumpul bekas plastik yang tidak digunakan untuk dikitar semula. Dan juga pastikanlah anda kena, kalau orang kata tiap-tiap minggu digalakkan, lakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes di permis masing-masing selama 10 minit. Kalau malam-malam tu bolehlah gunakan semburan aerosol untuk membunuh nyamuk. Dan juga elakkan gigitan nyamuk dengan menggunakan repellent dan juga memakai pakaian lengan panjang dan seluar panjang apabila berwarna cerah, terutama apabila berada di luar rumah. Kalau malam-malam tu tidur, ada anak kecil tu, pakaikan kelambu pun boleh juga. Jadi sama-sama kita cegah demam denggi dengan jaga kebersihan. Itu salah satu orang kata punca membiarkan nyamuk Aedes ni, sebab kita tak jaga kebersihan. Ada sampah yang berkumpul, ada takungan air. Jadi kat situlah jadinya orang kata salah satu faktor yang meningkatkan lagi kes demam denggi di negeri Perak. Jadi sama-sama kita ambil maklum dan juga kita sama-sama cegah demam denggi. Jadi sekali lagi, kalau ada nak hantarkan ucapan petang-petang ni, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 0102007055. Yang ini daripada Wancor dari Kampung Gajah bersama isteri Azni Idris.

berita palsu adalah musuh negara. Jadi, berhati-hati dengan maklumat yang dikongsi dan jangan sebarkan berita yang belum tentukan kesahihannya. Periksa dahulu di portal sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan dikongsi.

0: Com Biz On je. Air di Perak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya peniaga penjaja kecil di Meru Raya Ipoh ni yang bernama kedai saya bernama Dapok Bonda Mika, kios nombor 5. Untuk macam saya punya kedai, saya punya menu killer tahu bergedil. Dan juga kami ada pakej makanan yang agak orang kata berbaloi untuk family ataupun student-student, iaitu nasi goreng selambang.

0: support kami dekat sini, insyaAllah. Tak nak kita tak nak janji bulan dan bintang, tapi insyaAllah siapa yang makan Allah bagi sedap, insyaAllah.
1: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
2: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk kaum aja.
3: Pulau Pangkor, Lumut 95.6. Terima kasih mendengar radio anda di negeri.

0: Para FM untuk koma aja. Ya, Pada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 5.56 minit petang. Kita nak teruskan dengan perkongsian info kepada anda semua tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang dijangka bagi negeri Perak di daerah Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang dan juga daerah Mualim, di mana akan dijangka akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat sehingga jam 9 malam nanti. Ini antara yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sehingga jam 9 malam nanti. Ini antara lokasi-lokasi yang dijangka akan berlaku hujan lebat. Jadi pastikan anda sentiasa berhati-hati, dan saya nak kongsikan dengan anda semua terutamanya untuk kawasan yang mudah dinaiki air, persediaan sebelum banjir. Jadi pastikan anda sentiasa peka terhadap amaran banjir, dan kalau kawasan rumah anda tu mudah dinaiki air, anda kena sediakan satu beg kecemasan, di mana kena juga simpan dokumen penting dalam beg kecemasan tu sekiranya anda dikehendaki untuk berpindah. Jadi kalau anda dapat amaran untuk berpindah, bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa. Dan tadi saya ada kongsikan tentang beg kecemasan. Kalau anda dikehendaki untuk berpindah, anda kena sediakan satu beg kecemasan. Apa antara barang pilihan yang boleh ada dalam beg kecemasan tersebut? Antaranya, kalau yang pentingnya adalah telefon bimbit dan juga wang tunai, bekalan makanan kering dan juga air botol, alatan menulis, power bank dan juga wire pengecas dan juga sepersalinan pakaian. Itu antara benda-benda penting ataupun perkara-perkara yang anda boleh masukkan ataupun sediakan dalam beg kecemasan sekiranya anda dikehendaki untuk berpindah. Yang penting juga, kena masukkan dokumen-dokumen penting. Kalau selalunya untuk orang kata keselamatan jugalah, dokumen-dokumen penting seperti surat lahir semua tu dimasukkan dalam satu beg kedap utara ataupun beg plastik yang bertutup rapi untuk elakkan terkena air sekiranya kawasan rumah anda terkena banjir. Jadi itu antara perkara yang anda perlu ambil maklum sekiranya orang kata hujan berterusan kan. Kalau ikutkan minggu lepas pun ada beberapa kawasan disebabkan hujan lebat dinaiki air. Jadi kepada anda semua, kita harapkan anda sentiasa peka dengan amaran banjir dan juga orang kata keselamatan di kawasan rumah anda. Jadi terus kekal di Perak FM. Kalau ada nak hantar ucapan, boleh terus hantarkan di WhatsApp Perak FM. Kejap lagi kita akan baca. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.
1: Kepada penunggang-penunggang motosikal tu, sila sediakan baju hujan jika hendak ke mana-mana, dan kepada pemandu-pemandu kereta, sila berhati-hati ketika memandu kerana jalan licin dan dikhuatiri akan menyebabkan kemalangan. Selain itu juga, sila patuhi had laju supaya tidak membahayakan kenderaan-kenderaan yang lain. Berhati-hatilah di jalan raya, ingat orang yang tersayang. Pandu cermat, jiwa selamat dari kami Perak FM untuk koma aja.

dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: Jom lah koma kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
1: Terus dengarkan kami Para FM, hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Dan juga Fina Disri temani koma sampailah jam 7 malam nanti. Dan juga kita nak balutkanlah Zee tak dapat hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini kerana kurang sihat, demam. Ha? Jadi sekarang ni kan memang cuaca kita dalam keadaan yang tidak menentu. Macam tadilah, tadi panas kan? Ha? Sekarang dah mendung-mendung pula. Ha? Macam nak hujan kan? Ha? Semalam pun hujan lebat juga. Jadi kepada koma yang mungkin tak sihat juga, ha? Demam semua batuk dan sebagainya, segera-segera dapatkan rawatan. Ha, sebab kalau boleh, kita harap demam biasa je lah. Ha, macam Fina selalu cakap, demam sekarang ni macam-macam kategori demam ada. Ha, tu yang paling bahaya. Dan juga paling bahaya tu kalau ada anak-anak kecil. Ha, jadi itu yang perkara yang paling-paling merisaukan. Okay?
2: Ayuh bersorang kembali lagi di petang hari Selasa bersama saya Diang Eli dan juga Angah Epon. Okay, assalamualaikum Pol.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Eli. Hari Selasa mencangol.
2: Mencangol lagi Pol. Oh, di luar nampak moroh pun ya. Sengah tempat dah hujan aku.
3: Ya hujan ya. Tapi di Ipoh tebu hujan juga tadi. Minggu lepas binian perempuan lah, wanita lah ya. Dan kita ada lagi perkataan yang nak kita belajar. Kilau. Kilau ni kira perkataannya daripada perkataan kilau ni adalah rata. Makan lauk ya.
2: Makan lauk.
3: Tapi kalau kita nak dalam bahasa Banjar tu, kalau nak bagi sedap sekali, mengilau.
2: Kita kanak-kanakan dulu pun ya. Sukalah mengkilau kan. Mengkilau ikan.
3: Ingatlah kan, apa orang tua kita bila dia goreng ikan kan. Ke ikan dulu lah, ke ikan ikan sungai
2: dulu
3: kan?
2: Kita kurang makan ayam pun, kita banyak makan ikan. Pak Ayah dah kembali di Konti Pan FM. Assalamualaikum Pak Ayah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Eli?
2: Alhamdulillah. Pak Ayah sihat?
4: Sihat alhamdulillah.
2: Komo awesome?
4: Eli dan Pak Ayah pun awesome juga.
2: Itu Pak Ayah, masa cepat Pak Ayah. Masa kita baru jumpa minggu lepas. Dah jumpa minggu ni. Dah jumpa minggu depan.
4: Allah. Ini masa, dah hujung-hujung bulan.
2: Dah tengah-tengah tahun ni. Dah bulan 6.
4: Yalah.
2: Kita ada dua rancangan lah. Pertama tu Soka Pantun.
4: Soka Pantun. Tak ada
2: sebab
4: kan?
2: Kita rancangan Sembang Seni.
4: Sembang Seni kita.
2: Pak dengan petang nanti. Nampaknya Soka Pantun kita hari ini bertemakan kisah seram.
4: Kalau pergi ke Pekan Ulu Tiram, jangan lupa beli buah mempelam. Macam mana hati tidak rasa seram tengok TV cerita hantu waktu malam.
2: Atma Bahasa kembali lagi petang ini bersama Munshi dan Bahasa Pustaka. Kita berbahagia Dr. Hajah Habibah binti Mak Samin atau Dr. Bib. Assalamualaikum Dr. Bib.
5: Salam Eli, apa khabar?
2: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Kembali kita bersiaran petang ni ya.
5: Ya, insyaAllah.
2: Sengat Atma Bahasa. Okey, sebiasa Doktor dah menyediakan berapa segmen lah untuk belajar kita.
5: Seperti yang selalu, 6 segmen. Iaitu yang pertama, segmen uniknya dialek Perak. 3 dialek Perak yang saya pilih pada hari ini iaitu yang pertama, Cupoi. Cupoi ya. C-U-P-O-I. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku ialah hampir habis atau penghujung. Dongkin. Berkenaan badan yang kurus kering atau terlalu kurus. Engkohnya. Dalam bahasa Melayu baku atau standard maksudnya ialah rupa-rupanya.
6: Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong. Anda bertemankan Nana Pula kini Mersi Ruangan Moh Gebang, berteman sehingga jam 2 petang sehinggalah 7 malam nanti. Untuk edisi hari ini 26 Jun 2026, hari ini Jumaat. Alhamdulillah Jumaat yang penuh keberkatan bersamaan dengan bulan Islam yang 10 Muharram 1448 Hijrah. Baru saja anda ditemani sebentar tadi bersama DJ Petugas Mira dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Diharapkan kesetiaan anda terus kekal bersama Nana Pula yang akan menyajikan hiburan terbaik untuk anda, juga dikongsikan informasi terkini.
0: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.

0: Malaysia.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Perempuan koma kami hargai. Pera FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Pera FM koma. Pera FM.
3: Ya, Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 6.25 minit petang. Baiklah, sebentar saja nanti kita akan ikuti rancangan tausiah untuk hari ini. Tapi sebelum tu, saya nak bacakan ucapan daripada Kak Ita. Nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Pera FM. Dan juga ada kata semoga dipermudahkan segala urusan. Nak ucapkan terima kasih kepada Kak Mi, Abang Maknu, katanya yang layan sahabat-sahabat yang datang. Katanya baru balik dari rumah Kak Mi ni, katanya jadi hati-hati ketika memandu, okay? Dan juga daripada Hisham Syamsuddin Cenderung Balai, katanya juga nak kongsikan keadaan cuaca dekat sini, katanya ada bunyi guruh macam nak hujan. Tadi tengah hari katanya panas terik, sekarang ni mungkin macam nak hujan. Santai-santai sambil dengarkan Perak FM katanya, dan juga tengah minum petang. Terima kasih juga yang ini, Azmah Riza dari kampung SC Redang. Minta maaf lah, tak dapat nak baca dekat mana ni kan. Dia kata nak kongsikan juga keadaan cuaca dekat sini, katanya cuaca baik, tak hujan lagi, katanya tengah panas kan. Dan juga sambil-sambil rehat ni katanya dengarkan Pira FM. Terima kasih banyak-banyak kepada koma serta yang mendengarkan Pira FM ketika ini. Macam biasa, sebentar saja nanti jam 6.30 minit petang kita akan ikuti rancangan tausiah. Jadi terus kekal di Pira FM untuk koma aja.

0: Lucia. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Indahnya Hijrah yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Badlishah bin Alauddin di Masjid Negeri Perak.
1: Umur 27.

Kita dimakan usia. Kita dimamah usia. Badan makin sakit-sakit. Saya yakin tuan-tuan yang keram bangun nak semayang isyak. Berzikir semua. Bukan sebab ahli supi. Lutut tak kuat. Allah, Allah, Allah. Ya Allah. Macam bertakbir. Macam-macam pesin. Lutut tak kuat dah. Duduk berapa minit. Serban dah kaki. Orang serban di kepala. Orang serban di kaki. Dah. Telinga pun tak berapa nak dengar. Umur meningkat. Cakap pun dah tak teratur. Sebab itu kita bila berumur ni tuan-tuan, kalau bucak, tisu kena ada. Kadang tak sedar, putih penuh kiri kanan. Tak sedar. Kameraman terpaksa alih gambar lain. Lap sikit. Lap dulu cakap. Kita tak sedar. Udah berumur. Dulu muda tak begitu. Umur meningkat, perubahan berlaku. Semua benda ambil masa lama. Sekarang ni kalau luka sikit, rasa meninggal dah aku luka ni. Rasa nak mati walaupun luka. Sebab lambat sangat, baik. Dua minggu tak kering-kering lagi. Kita bangun nak berjalan ke bilik air, lama pergerakan. Buang air pun lama juga, tak serupa dulu. Maka ini perubahan. Bayangkan seorang suami yang expect isterinya masih cantik seperti umur 30 atau 40, pasti dia akan kecewa dan seterusnya menderita. Akhirnya dia buat keputusan kahwin muda. Dia lupa dia pun dah berusia juga. Dia lupa. Awak berumur, kahwin orang muda. Ah, macam pasang lampu picit lah tuan-tuan. Bateri baru, mentol pula terbakar. La ilaha illallah. Bateri boleh beli, mentol tu terbakar. Akhir sekali, dia kecewa sekali lagi dan seterusnya menderita. Orang yang menolak dan tidak menerima perubahan pasti kecewa. Pasti. Sebab itulah sekarang kalau kita tengok, segala kegawatan yang berlaku dalam negara kita adalah kerana kita tidak boleh berdamai dengan perubahan. Penderitaan berlaku bukan kerana perubahan. Penderitaan itu berlaku kerana penolakan kita terhadap perubahan. Sebab itulah bahagia itu sederhana, iaitu terimalah setiap perubahan apa adanya. Syukur sajalah. Orang suruh kerja-kerja, suruh berhenti-berhenti, lantak akan jelah. Perubahan yang kekal hanya dia. Sebab itu kalau kita boleh terima perubahan seadanya, kita bahagia, indah. Contoh tuan-tuan, nengok muka kat cermin. Nengok muka kat cermin. Janganlah harap muka kita macam zaman 20-30 tahun dulu. Putih dah, kedut habis macam-macam. Terima je lah. Janganlah tak boleh terima hakikat. Uban mula gugur, gigi dah makin bertabur, kulit dah makin kendur, mata dah kabur. Lantakkan je lah. Eh, orang lelaki makin tua, makin orang suka sebenarnya. Dan ini kajian. Ada satu kajian yang dia buat. Lelaki tua, minta maaf guna istilah tua. Kajian, lelaki tua lebih diminati oleh orang perempuan. 56% ni dalam kajian, wanita mengaku mereka lebih suka lelaki yang lebih berumur. 56% pilih lelaki yang umur setahun hingga 4 tahun lebih tua dari dia. 30% suka lelaki yang 5 hingga 9 tahun lebih tua dari dia. 14% wanita suka lelaki yang 10 tahun lebih tua daripada dia. Dan kajian mendapati wanita umumnya lebih suka pasangan yang rata-rata 3.5 tahun lebih tua daripada mereka. Jadi apa masalah kalau dah tua? Lantak je lah. Orang yang tak boleh terima perubahan, bersedialah untuk kecewa. Hadirin hadirat sekalian, sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memandang bahawa hijrah ni memang falsafahnya tinggi. Kita kena jadikan dia sebagai tahun baru supaya orang Islam ni ada semangat masuk tahun baru. Kalau kita meninjau dalam konteks hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya itu yang Nabi nak buat. Pertama, hijrah ni Nabi nak pindahkan sahabat dari suasana yang menghalang pembangunan insan kepada suasana yang memungkinkan pembinaan tamadun. Di Mekah bukannya tak ada pembangunan. Orang Mekah ni business people. Dia orang-orang meniaga. Dalam Quran sebut mereka bermusafir, rihlatash shita wasaif.

0: Orang ni orang meniaga, orang cerdik. Ada pasar ikat, pasar ikat, pasar unta, pasar syair, pasar sajak. Dia orang pun maju. Kan Mekah ni tempat tumpuan, kedai ada semua. Tapi Nabi nampak, adakah ini yang aku nak bawa? Nabi kena cari satu tempat yang boleh dibangunkan pembangunan insan. Sebab itu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan semata-mata nak berpindah saja. Pindah, moh kita pindah. Tidak. Tapi Nabi pindah kepada sebuah masyarakat yang lebih mudah menerima perubahan dan bina peradaban. Sebab itu semangat hijrah menuntut kita bergerak ke depan. Daripada jahil kepada berilmu, dari berpecah kepada bersatu, daripada reaktif kepada reflektif, daripada lara kepada manfaat, dari bodoh pada bijaksana. Dan agama kita paling pantang kebodohan. Sebab itulah ayat pertama yang Allah turun bila bagi tugasan pada Nabi untuk dakwah, apakah ayat dia? Iqra. Buangkan dulu kebodohan. Ertinya kita takkan berjaya selagi kita menghadapi masalah kebodohan masyarakat. Ini jangan salah faham. Saya tidak maksudkan kebodohan ini kerana kurang IQ. Bodoh atau kebodohan ini bukan kerana kurang pendidikan. Tapi yang kita maksudkan bodoh yang lebih bahaya, iaitu kita tahu apa yang baik tapi kita tidak buat. Kita tahu apa yang buruk tapi kita masih buat. Kita tahu jalan ke surga tapi masih memilih lorong yang lain. Kita tahu masa itu emas tapi kita bunuh masa kita dengan memberi perkara yang tak ada nilai dunia dan akhirat. Itu kebodohan. Dan ini yang Nabi ubah. Nilai. Bercerita tentang kebodohan, ada satu buku ni elok kalau dapat dibaca buat program bedah buku. Kita sekarang nak membaca malah. Upah seorang, kau tolong baca, ulaskan. Dia panggil bedah buku. Ada satu buku ni, tajuknya The Five Basic Laws of Human Stupidity. Bagus buku ni. Buku tentang jenis-jenis manusia tak berapa cerdik, menyusahkan orang. Kita kalau tak selesaikan manusia-manusia tak cerdik ini, kita tak akan maju sampai bila-bila. Buku ni ditulis oleh seorang penulis Itali, namanya Carlo M. Cipolla. Buku ni lama dah, tahun 76, tapi banyak diterjemah dan disyarah-syarahkan. Asalnya buku ni bahasa Itali, Allegro Manon Troppo. Allegro Manon Troppo ni makna cepat tapi jangan laju. Beza kan, cepat jangan laju. Ada orang buat kerja cepat tak bersih pun, dia mengemas tu cepat, pop. Tengok penuh habuk lagi. Dia cepat jangan terlalu laju. Sebab itu Nabi pun, dia boleh je pergi hijrah ke Madinah seminggu, boleh buat seminggu. Tapi dia sengaja buat perlahan-perlahan, slow-slow, memakan masa 25 hari. Sebab hijrah bukan perlu cepat sampai. Tapi ini soal strategi, keselamatan, kebergantungan kepada Allah. Kerana Nabi, dia bukan nak pindah sekadar pindah, tetapi nak bina umat. Sebab itu, kita jangan cepat, tapi jangan laju. Itu beza. Jadi, kata Cipolla, ini share sikit ya. Cipolla kata, manusia dalam dunia ni, dia ada empat kategori manusia dalam rajah matrix Cipolla. Manusia pertama, kata dia, manusia intelligent. Yang kedua, bandit. Yang ketiga, helpless atau victim. Yang keempat, stupid. Empat ni, dalam negara kita ada, dalam negeri kita ada, dalam masjid kita pun ada. Mesti ada empat jenis ni. Pertama, intelligent. Oh, ini orang paling kita hendak. Dalam sebuah negara, kita perlu orang intelligent. Dia buat sesuatu yang menguntungkan orang keliling dan menguntungkan diri dia. Ini intelligent. Yang kedua, ada orang bandit, penyamun. Dia buat kerja merugikan orang lain tapi menguntungkan dia. Itu kan kerja penyamun. Dia memang dia untung, orang lain rugi. Ada orang dalam dunia ni jenis helpless. Helpless ni mangsa. Orang lain untung, dia pula rugi. Beza dengan penyamun tadi. Penyamun dia untung, orang lain rugi. Memang rugilah dia samun orang. Yang helpless ni pula orang lain untung, dia rugi. Kenapa? Terlalu baik sampai dipijak orang. Baik tak tentu arah. Tolong menanggung biar awak hidup. Kerja orang awak buat, akhirnya tugasan sendiri tidak disiapkan. Prestasi sendiri merosot. Orang lain untung, dia sendiri rugi. Tak naik pangkat sampai sudah. Orang yang lain tu yang dia tolong buat tu berjaya semua dah. Bila tanya kenapa, oh tak apalah, Allah Ta'ala lah yang membalasnya kebaikan saya. Ini helpless kita panggil. Dalam masyarakat ada tak pesan yang mana? Ada. Ataupun dia meniaga. Dia meniaga jual dengan harga terlampau murah. Memang bagus. Tapi pelanggan untung, dia rugilah. Meniaga ni adalah profit marginnya. Sikit pula modal pun jadilah. Ini tak. Tak apalah, Allah Ta'ala membalas kebaikan saya mudah-mudahan. Ataupun dia jadi mangsa penipuan, manipulasi, scammer, berikan duit pada scammer sebab terlampau percaya. Mana scammer untung, dia rugi. Bila kita nasihat, tak apalah, Allah Ta'ala balas lah pula. Memanglah dia jebin ke Allah manjang. Kena tipu. Kena tipu. Helpless. Sebab itu kata Cipola, orang helpless, dia tidak bodoh. Dia orang baik. Dia helpless. Tapi apa yang menarik, kata Cipola, helpless ni lebih baik daripada stupid. Orang stupid, dia orang helpless ni, dia walaupun dia rugi, tapi masih memberi manfaat kepada orang. Kan Nabi sebut, orang yang paling disaingi oleh Allah, anfa'uhum linnas. Orang yang beri manfaat. Orang yang stupid lagi bahaya. Stupid ni, orang lain rugi dan diri dia pun rugi. Ramai tak dalam masyarakat kita pesen begini? Ramai. Nyusahkan orang. Yang nyusahkan orang, dia pun susah juga. Akhirnya, bawa motor macam gila. Contoh, pong-pong accident. Habis jalan rosak apa semua. Dia pun meninggal kadang-kadang. Tapi budak-budak kalau bawa motor laju depan ni accident, tak apa tuan-tuan. Dia mati di jalan yang lurus. Ya, insyaAllah. Dia mati di jalan yang lurus. Kita doakan yang baik-baik. Itu bodoh. Awak nyusahkan diri awak, nyusahkan orang lain. Yang awak langgar tu jadi susah, orang tak bersalah jadi mangsa kerana kebodohan dia. Dia mengantuk, nak juga bawa kereta pergi ke Kuala Lumpur. Satu bawa bas misalnya. Accident, 40 orang meninggal kerana kebodohan dia. Ni contoh. Contoh. Sebab itu tuan-tuan, kebodohan bukan benda kecil. Don't play-play. Rosak negara kalau ramai orang bodoh ramai. Rosak negara. Dan yang kita khuatir sekarang ini, kita sedang melihat ini berlaku. Ini kita agak khuatir sedikit. Tuan-tuan sekalian, ini orang muda jangan marah ya. Malam ni kita nasihat, bukan marah ni. Ada satu dapatan yang dibentangkan oleh Dr. Jared Cooney Horvath. Dia ni seorang pakar dalam bidang cognitive neuroscience. Dia kaji cara pengajaran, PMP methodology, bidang dia lah. Dia baru bentangkan pada 15 Januari 2026 tahun ni, dia bentangkan di hadapan US Senate Commerce Committee. Dia bentangkan di hadapan Senate America. Semua senator-senator. Dia bentangkan satu paper, ini kita kena ambil perhatian. Plug in, tune out. Examining the impact of technology on America's youth. Dia buat satu kajian tentang kesan teknologi, screen time, main telefon, main game, mobile legend, macam-macam. Di kalangan orang muda, dia buat kajian. Dan dia kata plug in, tune out. Semakin tersambung, semakin terputus. Tinggi pasal poh dia. Makin tersambung, rupanya makin terputus. Apakah dapatan dalam pembentangan dia? Ini begitu menarik. Ini bukan nak kritik anak muda, tidak. Ambil perhatian. Kata Dr. Horvath, kali pertama dalam sejarah tamadun manusia, kita telah melahirkan generasi yang lebih bodoh dari kita. Kali pertama. Dia kata generasi ni kalau ikut Flynn Effect, ada satu kajian Flynn Effect ni, generasi, setiap generasi dia akan melahirkan generasi yang lebih pandai dari dia. Itu Flynn Effect. Maknanya setiap generasi cenderung dapat skor IQ lebih tinggi daripada generasi sebelum kita. Maknanya peningkatannya 3 mata IQ setiap satu dekad. Ataupun 30 mata IQ setiap satu abad. Kita akan lebih cerdik daripada ayah kita. Ayah kita lebih cerdik pada tokki kita, atuk kita. Atuk kita lebih cerdik pada moyang kita. Dan begitu seterusnya. Dan ini biasa. Tetapi buat kali pertama, kata Dr. Hovart, berlaku reverse Flynn effect. Berlaku penurunan kadar IQ yang lebih rendah. Dan kata dia, yang ini yang agak menggusarkan kita. Gen Z, ni ramai dalam masjid ni Gen Z. Gen Z adalah generasi pertama dalam sejarah moden yang menunjukkan prestasi lebih rendah dari generasi sebelum mereka pada hampir semua ukuran kognitif yang kita buat. Maknanya dari segi tumpuan perhatian, dari segi memory, dari segi literasi kemahiran membaca dan memahami, dari segi numerasi, kemahiran matematik, dari segi fungsi eksekutif, keupayaan dia merancang, buat keputusan, mengawal diri, Gen Z underperform pada hampir semua ukuran kognitif. Ini kajian di Amerika, bukan tempat kita. Kita cerdik semua kita ni. Ni di Amerika. Gen Z. Siapa Gen Z? Gen Z ni generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Maknanya tahun 2026 tahun ni, yang lahir tahun 97 sekarang 29 tahun. Ramai adalah ni. Ni bukan sini cerita Amerika. Cerita Amerika silap-silap. Yang lahir tahun 2000 sekarang umurnya 26. Yang lahir tahun 2005 sekarang umur 21. Yang lahir tahun 2010 sekarang umur 16. Yang lahir tahun 2012 sekarang umur 14. Kenapa mereka underperform pada hampir semua ukuran kognitif? Kata Dr. Hovart, masalah terbesar manusia sekarang adalah brain rot. Otak dah mereput. Otak manusia sekarang dah makin mereput. Tuan-tuan tak percaya, Gen Z kalau temuduga nanti, nak minta kerja SPA ke buat temuduga, jangan tanya benda black-black, tanya sipir je. Tak boleh jawab dah. Sebab dia orang dah jarang guna otak. Kehidupan mereka ChatGPT kan? Semua nak di Google, semua nak nanti saya cek dulu. Semua benda nak cek. Tanya waktu semayang pun nak cek internet. Dia orang jarang nak guna otak. Brain rot, otak dia jadi mereput. Kita zaman kita, generasi X apa semua ni, kita zaman sekolah, buku latihan, buku sekolah, ada sipir. Kena hafal. Kadang kena tanya soalan sport dalam kelas, tanya sipe, tak dapat kena penerang. Jangan cikgu, hapai sipe. Sekarang tak perlu, dah. Bagus teknologi pendidikan, kesannya brain rot. Bukan salah adik-adik lah, salah kami. Salah kami yang mendidik ini. Dan kata Dr. Hovart, ini menarik ya. Kerosakan otak kita ni bermula tahun 2010. Kenapa 2010? Ini menarik. Kata dia tahun 2010 bermulanya era telefon pintar. Yang mana generasi Z ni, Gen Z ni, masa yang lahir tahun 97, umur dia 13 tahun tahun 2010. Yang lahir tahun 2000 umur dia 10 tahun tahun 2010. Yang lahir tahun 2005 umurnya 5 tahun pada tahun 2010. Mereka ni adalah generasi pertama yang membesar ketika telefon bimbit menjadi fenomena biasa. Sebelum 2010, kita tak pakai ingat telefon cerdik ni. Telefon tak berapa cerdik sangat. Taip begitu, mesej pun 10 baris je. 2010 juga media sosial meletup. 2010 juga YouTube berkembang pesat. 2010 juga tablet dah masuk sekolah. Dulu tak boleh. Tablet dah boleh masuk. Tab dan sebagainya lepas pada tu. 2010 juga internet bukan pada PC lagi, dalam poket. Jadi mereka ini menjadi dipanggil golongan doom scrolling, menonton tanpa henti. Gen Z adalah harga yang kita bayar kerana terlalu mendedahkan mereka kepada teknologi melampau. Diorang ni kita panggil the first digital native generation, generasi pertama yang tak pernah mengenal dunia tanpa internet. Generasi ni kalau pergi ke janda baik ke mana-mana tempat yang tak ada line, tak ada wifi, menggelitik. Dia tak boleh, tak ada line. Dia panik, kena panic attack. Alamak, tak ada line. Macam kita ke melantak, tak ada line, kita buat, kita sembang, berborok. Kesian. Bukan salah dia, salah kita. Membaca memang kurang zaman sekarang. Tuan-tuan muhasabah diri kita malam ni sama-sama. Buku apa last kita baca? Nak cerdik baca buku bukan baca WhatsApp. Jadi WhatsApp tu cerdik tuan-tuan. Nak cerdik baca buku. Buku apa paling last kita baca? Lama mikir buku apa aku baca. Jawapannya tak ada. Buku kenapa wahyu pertama Iqra. Tuhan suruh yang pertama kena baca. Rupanya baca ni latihan otak. Kerana untuk membaca manusia perlu menyusun aksara, otaknya bekerja. Menyusun A sampai Z, kawin-kawin-kawin jadi perkataan. Membaca bukan proses mula jadi. Tuan-tuan tak boleh tengok perkataan terus boleh baca. Tak, kita terpaksa membaca. Campur ni, campur ni. Macam kita mengaji. Kenapa kita boleh mengaji? Sebab kita nak gabungkan A, I, E, U, Ta, Te, Ti. Kita nak gabungkan. Orang banyak membaca, dia akan latih otak dia. Sebab itulah kita kena membaca. Banyak lagi saya nak terangkan tentang masalah penghijrahan dari kebodohan kepada kebijaksanaan ini. Namun saya ingat kita beri laluan sebentar kepada azan isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.
1: Rancangan tausiah ini dapat anda ikuti lagi esok di waktu yang sama di Perak FM. Untuk koma aja.

0: Istilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Memasuki jam 7 malam, Aida menyambung tugasan untuk menemani koma di ruangan terakhir siaran Perak FM di ruangan Ata Koma untuk hari ini 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijri, bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam. Sebentar tadi koma pun dah bersama-sama ditemani rakan setugas Rose di ruangan Mogibang 2 petang hingga 7 malam. Dan sekarang ini untuk 5 jam yang terakhir ini, insyaAllah Aida akan sentiasa menemani dan menghiburkan koma untuk 5 jam terakhir siaran hari ini. Dan semestinya di ruangan Ata Koma ini juga ada perisian-perisian yang menarik untuk disajikan. Ada hiburannya, ada informasinya, ada cerita-ceritanya yang kita nak kongsikan, ada pendapat-pendapat yang kita nak saling bertukar-tukaran. Dan semestinya di jam yang pertama, seperti biasa di ruangan Ata Koma ini, kita akan disajikan dan diperdengarkan dengan alunan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu ketuhanan, sementara kita nak menantikan laungan azan sebentar nanti. Jadi koma terus kekalkan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM 18 jam sehari, semestinya stesen radio nombor 1 orang Perak. Untuk koma aja.

Tekomo 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan Aida Sezali. Hari ini sudah pun hari Ahad. Kejap sahaja masa berlalu. Jangan terlalu risau dengan cabaran esok yang mungkin sedang menunggu. Hari ini kita rehatkan dulu fikiran. Nikmati masa yang masih lagi ada ni bersama yang tersayang. Kita kumpul semula tenaga, insyaAllah bila hati dah lebih tenang, urusan esok pun kita akan rasa lebih ringan. Dan mudah-mudahan semoga minggu baru yang bakal bermula ni akan membawa rezeki yang lebih baik, dipermudahkan segala urusan kita, dan juga semestinya kita doakan semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan buat kita semua. Info solat untuk Aida kongsikan sebagai panduan muslimin dan muslimat. Sebentar nanti tepat jam 7.33 minit malam akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Terus kekal mendengarkan Pera FM, 18 jam sehari ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja. Cuba kau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Jumu'ah ayat 6 hingga 11.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beragama Yahudi, kalau kamu anggap bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah, tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah hendakkan mati, yakni dengan meminta kepada Allah supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar.

Dan sudah tentu, mereka tidak akan bercita-cita hendakkan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu.

0: عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Katakanlah, wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan serta membalasnya.
0: Yeah.

0: يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya.

0: يُفْلِحُونَ.
1: Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat.

0: Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar, yakni berkhutbah. Katakanlah, wahai Muhammad, pahala, balasan yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

kebaikan yang diterima oleh seseorang. Kita bersyukur apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik kepada kita dengan rezeki yang murah, yang bertambah-tambah, dengan pekerjaan yang kita ada, dengan nikmat kesihatan yang semuanya itu tidak dapat kita hitung dan tidak dapat kita nilai. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan orang yang dianggap paling bersyukur kepada Allah ialah orang yang paling banyak berterima kasih termasuk kepada manusia. Allah menyatakan, mengingatkan kita dalam Al-Quran, sekiranya kamu bersyukur.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tajuk rasa muraqabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat, muraqabah bermaksud pengawasan dan pantauan, iaitu kita merasakan bahawa Allah sentiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui setiap perkara yang telah kita dan sedang kita lakukan. Syekh Ibrahim bin Khawas mengatakan, muraqabah ini adalah amalan yang bersih, sama ada secara sembunyi ataupun terang, kerana bila kita sedar dan kita yakin bahawa kita sedang diawasi oleh Allah, sudah pasti kita akan menjaga setiap tindakan kita. Ibaratnya seorang anak murid yang tengah dalam peperiksaan, duduk di barisan depan sekali, di depannya ialah pengawas peperiksaan. Agak-agak ada tak nak pandang kiri, pandang kanan, tengok orang sana sini? Tidak. Kita akan rasa, ya Allah, dia ni sedang melihat aku ni, kena jaga perangai ni. Macam itulah kita. Bila kita menyedari adanya Allah yang mengawasi kita, insyaAllah dia akan membawa kepada beberapa kesan langsung. Pertama, kita akan sentiasa cuba menghindarkan daripada melakukan perkara yang Allah larang. Sebab kita sedar, aku buat ni, manusia tengok ataupun tidak, Allah pasti tahu. Jadi kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga agar tidak buat maksiat. Yang kedua, muraqabah ini juga akan menyebabkan takwa kita meningkat, kerana kita akan merasa gerun dan takut kepada Allah, dan kita akan cuba mentaati Allah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, bila kita ada muraqabah ini, kita akan sentiasa menghindarkan diri daripada maksiat. Ya, kita akan menjauhi dosa, dan kalaupun terbuat dosa, Allah, Allah sedang pandang, Allah tahu ni aku buat dosa ni, malu ni, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila mana seseorang ada sifat muraqabah juga, bila ditimpa ujian ataupun musibah, dia akan cepat sabar dan redha, kerana orang yang ada sifat ini, dia akan sedar bahawa Allah yang menguji dan Allah juga sedang menjaga dan berdamping dengan dia. Merasakan keberadaan Allah, itulah sifatnya. Kita tahu Allah yang sedang menguji aku itu, itulah juga yang tempat aku nak mohon pertolongan dan mohon kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila mana seseorang mempunyai sifat muraqabah, kita akan mudah terhindar daripada dosa. Bukan mudahlah saya sebut di sini, tapi kita ada sumber dan kekuatannya. Ya. Yang kedua, kita akan merasa takut untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, bila terbuat maksiat, kita akan cepat-cepat memohon ampun daripada Allah. Kita nak memupuk sifat muraqabah ini. Yang macam mana kita nak membangkitkan rasa bahawa kita sedang dalam pengawasan dan pemerhatian Allah? Yang pertama, kita mesti banyakkan membaca ataupun mempelajari kitab Allah. Ya, kita membaca tentang sifat Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, membaca kalam Allah, dia akan meningkatkan iman kita. Yang kedua, solatlah dengan khusyuk. Usaha untuk solat dengan khusyuk. Kerana bila kita solat dengan khusyuk, kita berhubung, ya, kita meletakkan diri kita ini sebagai seorang hamba, membina hubungan dengan Allah melalui solat yang khusyuk. Dan yang ketiga, kita melazimi diri untuk sentiasa mengawasi gerak-geri dan tingkah laku, kerana menyedari adanya Allah memerhatikan kita. Bila kita memupuk perasaan-perasaan ini, insyaAllah lama kelamaan lebih mudah untuk kita meninggalkan maksiat, untuk kita merasakan Allah bersama kita, untuk kita memohon kekuatan daripada Allah. Mudah-mudahan sifat muraqabah ini akan menjadikan kita hamba yang soleh, yang lebih bertakwa dan menjaga tingkah laku kita, insyaAllah. Ingat, sifat ini boleh dipupuk dan kita kena berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat ini. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran Jakim.
2: Ya. kata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Suratul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3.

0: Khabar FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam. Kita sudah pun masuki jam yang kedua untuk ruangan Ata Koma ini. Apa cerita koma Ahad hari ini? Adakah yang sempat keluar jalan-jalan hari ini ke duduk rumah je layan orang kata tengok TV pula, tengok TV, layan drama, makan malam ataupun dah mula nervous, bodoh-bodoh nak masuk kerja esok hari Isnin. Orang kata Isnin ni mandi blues, tapi diharapkan tiadalah mandi blues untuk kita. Sentiasa bersemangat selalu, sentiasa ceria setiap hari, tak kisah hari apa pun. Jangan hari Jumaat sahaja yang cerianya, hari Isnin mula bluesnya, suram murumnya. Jangan. Kita tetap ceria, tetap bertenaga, tetap bersemangat setiap hari. Dan nak lebih ceria lagi, kena bertemankan Perak FM. Sebab apa? Di jam yang kedua ini kita nak santai-santai, nak relax-relax, orang kata healing-healing dengan lagu pilihan masing-masing di ruangan seleksi pendengar.
1: Koma nak yang terkini?

Jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan Koma sendiri di ruangan seleksi pendengar. Dan lagu yang Aida nak payung malam ini, lagu yang menjadi pilihan Abang Fendi, nak dengarkan lagu dari Rahim Ma'ruf, Jangan Kau Rayu. Ditujukan katanya buat rakan-rakan seperjuangan di SMK Dust, Sekolah Menengah Kampung Datuk Ahmad Said, Saat Tambahan. Kenang daku dalam doa kalian katanya. Dan malam ini juga ada dua orang yang buat permintaan lagu yang sama, Mohta dari Kampung Pisang Batu Gajah dan Liza yang nak dengarkan lagu dari Sudirman, Merisik Kabar. Jadi Koma dah berisik-risik kabar ke belum yang tersayang yang mungkin berada

0: Di jauhan itu, kalau belum tanya khabar, kata sampaikan kata-kata cinta buat mereka. Jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan ini hanya di Perak FM, Sesi Radio nombor 1, Orang Perak.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau mau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk kau.

Bersama dengan Aida di ruangan Harta Koma di Perak FM semestinya untuk Koma aja. Aida nak mainkan lagi lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Jom kita nak dengarkan pula lagu yang menjadi pilihan Hafizan. Nak dengarkan lagu Nafas Cinta dari Inka dan Amy Search. Ditujukan kepada isteri tersayang Nur Azlinda, juga Hashim Wang Batas Raja dengan ucapan selamat malam. Juga Aida nak mainkan lagu pilihan Cici. Nak dengarkan lagu daripada Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran.

0: Baik, terima kasih orang-orang Gopeng, orang-orang Kampar yang terus mendengarkan Pride FM ketika ini menerusi frekuensi 95.6 dan juga buat koma yang mendengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Kita akan berehat seketika untuk kita berikan laluan untuk lawangan azan sebentar nanti tepat jam 8.48 malam bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi ada ucapkan selamat menaikkan ibadah solat buat muslimin dan muslimat, juga terus kekal mendengarkan Pride FM. Ada hiburan, ada informasi semestinya untuk koma aja.
1: Al-Quran berjalan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Begitu indah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat sekuntum bunga yang harumannya bahkan mampu menarik para musuh untuk menjadi orang terdekat dan sahabat sejati dalam Islam. Akhlak Nabi begitu mulia. Ibarat setitis embun yang mampu menyuburkan keimanan dalam jiwa. Dari satu langkah yang kecil, seluruh kampung disinari cahaya iman. Mereka yang berjaya adalah mereka yang menjadikan akhlak sebagai cerminan diri. Al-Quran merupakan akhlak yang tersurat. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibarat Al-Quran yang berjalan. Di mana setiap perilaku baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ibarat ayat-ayat yang menjelma, yang sentiasa terpelihara di setiap masa dan di setiap tempat. Jadi marilah sama-sama kita menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, agar mengalir dalam hati dan sanubari kita akhlak murni yang akan menjadi perisai dalam kita menghadapi godaan dan cobaan dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tajuk rasa muraqabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melihat, muraqabah bermaksud pengawasan dan pantauan, iaitu kita merasakan bahawa Allah sentiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui setiap perkara yang telah kita dan sedang kita lakukan. Syekh Ibrahim bin Khawas mengatakan, muraqabah ini adalah amalan yang bersih, sama ada secara sembunyi ataupun terang, kerana bila kita sedar dan kita yakin bahawa kita sedang diawasi oleh Allah, sudah pasti kita akan menjaga setiap tindakan kita. Ibaratnya seorang anak murid yang tengah dalam peperiksaan, duduk di barisan depan sekali, di depannya ialah pengawas peperiksaan. Agak-agak ada tak nak pandang kiri, pandang kanan, tengok orang sana sini? Tidak. Kita akan rasa, ya Allah, dia ni sedang melihat aku ni, kena jaga perangai ni. Macam itulah kita. Bila kita menyedari adanya Allah yang mengawasi kita, insyaAllah dia akan membawa kepada beberapa kesan langsung. Pertama, kita akan sentiasa cuba menghindarkan daripada melakukan perkara yang Allah larang. Sebab kita sedar, aku buat ni, manusia tengok ataupun tidak, Allah pasti tahu. Jadi kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga agar tidak buat maksiat. Yang kedua, muraqabah ini juga akan menyebabkan takwa kita meningkat, kerana kita akan merasa gerun dan takut kepada Allah, dan kita akan cuba mentaati Allah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, bila kita ada muraqabah ini, kita akan sentiasa menghindarkan diri daripada maksiat. Ya, kita akan menjauhi dosa, dan kalaupun terbuat dosa, Allah, Allah sedang pandang, Allah tahu ni aku buat dosa ni, malu ni, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila mana seseorang ada sifat muraqabah juga, bila ditimpa ujian ataupun musibah, dia akan cepat sabar dan redha, kerana orang yang ada sifat ini, dia akan sedar bahawa Allah yang menguji dan Allah juga sedang menjaga dan berdamping dengan dia. Merasakan keberadaan Allah, itulah sifatnya. Kita tahu Allah yang sedang menguji aku itu, itulah juga yang tempat aku nak mohon pertolongan dan mohon kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila mana seseorang mempunyai sifat muraqabah, kita akan mudah terhindar daripada dosa. Bukan mudahlah saya sebut di sini, tapi kita ada sumber dan kekuatannya. Ya. Yang kedua, kita akan merasa takut untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, bila terbuat maksiat, kita akan cepat-cepat memohon ampun daripada Allah. Dan yang keempat, bila kita menghadapi kesusahan ataupun sebarang musibah, kita akan cepat-cepat memohon bantuan daripada Allah, kerana kita merasa bahawa Allah bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita nak memupuk sifat muraqabah ini? Ya, macam mana kita nak membangkitkan rasa bahawa kita sedang dalam pengawasan dan pemerhatian Allah? Yang pertama, kita mesti banyakkan membaca ataupun mempelajari kitab Allah. Ya, kita membaca tentang sifat Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, membaca kalamullah, dia akan meningkatkan iman kita. Yang kedua, solatlah dengan khusyuk. Usaha untuk solat dengan khusyuk. Kerana bila kita solat dengan khusyuk, kita berhubung, ya, kita meletakkan diri kita ini sebagai seorang hamba, membina hubungan dengan Allah melalui solat yang khusyuk. Dan yang ketiga, kita melazimi diri untuk sentiasa mengawasi gerak-geri dan tingkah laku, kerana menyedari adanya Allah memerhatikan kita. Bila kita memupuk perasaan-perasaan ini, insya-Allah lama kelamaan lebih mudah untuk kita meninggalkan maksiat, untuk kita merasakan Allah bersama kita, untuk kita memohon kekuatan daripada Allah. Mudah-mudahan sifat muraqabah ini akan menjadikan kita hamba yang soleh, yang lebih bertakwa dan menjaga tingkah laku kita, insya-Allah. Ingat, sifat ini boleh dipupuk dan kita kena berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat ini. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
4: Kempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: mengekalkan kesetiaan koma bersama dengan Perak FM dan menjadikan Perak FM sebagai teman hujung minggu koma. Malam ini kita bersantai-santai di ruangan seleksi pendengar untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini, 8 malam sehingga 10 malam. Koma, ada tak artis-artis ataupun idola-idola tanah air yang koma sungguh minati walau bertahun-tahun lamanya karya mereka di industri seni ini? Macam yang dikongsikan di ruangan thread oleh Aurora Jingle 23 ni, dia kata ayah dia ni memang minat sangat dekat Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dah borak-borak dengan ayah dia tadi, keluarlah sebutir ayat dari bibir ayahnya pagi tadi, katanya yang berbunyi, ayah lagi dulu cintakan Siti daripada Datuk K. Belaga. Dan sehingga kesan ini, katanya Aurora kongsikan, mak aku tak masak makan tengah hari sampailah sekarang ni. Alamak, ni macam mana ni? Sekarang ni dah masuk makan malam, Aida tak pasti sama ada mereka anak beranak ni dah makan ke belum. Lepas ni pun orang putih kata timing dah masuk supper, makan lagi lewat malam. Tak tahulah demo ni udah jamah ke belum. Orang kata kalau telajak perahu boleh diundur, kalau telajak kata ke bulu. Terus kita mendengarkan Perak FM Zazer Radio No. 1 Orang Perak.
1: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma, apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawan. Abang Allah sudah sayang.
2: Ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, Encik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, Encik.
2: Budak zaman sekarang ni.
3: Kenapa Encik dah kahwin berapa kali?

0: anda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
2: Selamat menikmati episod ini. Seleksi pendengar. Komer yang pilih lagu, kami

0: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Terus dengarkan hiburan-hiburan terbaik juga informasi terkini di Perak FM, buat koma yang berada di Cangkak Jering, di Taiping, boleh terus menerusi frekuensi 104.1 MHz dan juga mak turun RTM klik secara percuma. Dan masih lagi kita di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini bersama dengan Aida, Abang Din Cushion dari Taiping. Nak ucapkan selamat pengantin baru yang buat yang diraikan hari ini dan semalam, bersempena dengan tarikh yang cantik menjadi pilihan ramai raja sehari, iaitu pada tarikh 26/6/2026. Jadi ramai lah melangsungkan pernikahan hari Jumaat, hari yang berkat kan, 26 hari bulan tu. Lepas tu sambung pula dengan hari persandingan, mungkin hari Sabtu sambung pula majlis bertandang, mungkin hari ini. Wah, 3 hari serentak, rezeki orang kata, rezeki masuk lah orang kata, kan. Dan katanya lagu pilihan malam ini nak dengarkan lagu Tenda Biru dari Desi Ratnasari.

0: Seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Kita dah pun mendengarkan lagu nyanyian Lestari Sekelip Mata Kau Berubah yang juga merupakan lagu pilihan untuk ruangan ini malam ini. Wan pun nak dengarkan lagu Lestari. Tapi itulah Aida dah mainkan dah. Diharapkan Wan pun teronoklah, terhiburlah dengan lagu yang Aida payung sebentar tadi. Jom kita nak teruskan lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya. Ini Kak Azila Wati menemani Aida dengan ceritanya malam ni, katanya Aida, arwah Abah Kak banyak simpan kaset, CD lagu Datuk Sharifah Aini, Datuk M. Dak Kilau, A. Ramli, Datuk Jamal Abdullah, DJ Dev, lagu 60-an masih dalam simpanan Kak Azila, katanya. Teringat juga dengan ayah Aida pun selalu beli kaset, orang kata pengumpul kaset, CD. Aida masih sempatlah dengan zaman-zaman kaset ni. Ayah Aida bukan sekadar simpan dan mengumpul, tapi juga bila ada masa, dia cuba untuk karaoke. Aida tekankan di situ, dia cuba. Sebabnya setiap kali dia berkaraoke, dia tak perasan gamaknya jiran-jiran semua dah tutup tingkap, tutup pintu, tutup langsir. Kalau boleh langsir tu, nak buat 7 layer, nak bagi kedap bunyi daripada luar. Tak nak masuk dalam rumah demo tu. Diharapkan ayah saya yang mendengarkan saya ketika ini dapat merenung kembali masa lalu yang telah pun berlalu beberapa tahun lepas itu. Dan katanya Kak Azila kita ni kongsikan, katanya hari ini hari jadi, nak ucapkan selamat hari jadi buat anak akak Nur Liana yang berada di Putrajaya. Semoga menjadi isteri soleha, diluaskan rezeki, sihat selalu, berbahagia hingga ke jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jom kita nak terus layan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Ada Nak Payung, Musri Larut dari Kuala Sepetang nak dengarkan lagu dari kumpulan Skala, Di Genggam Sepi, katanya. Dan Aida akan mainkan pula lagu pilihan Mantashaw, nak dengarkan lagu Hanya Segenggam Setia, nyanyian Kai Baha. Dan lagu pilihan seterusnya pun ada genggamannya juga. Ini tadi Di Genggam Sepi dah, ini pula Hanya Segenggam Setia, tapi yang ni tak ada genggaman. Ini Kembali Terjalin, pilihan dari Haji Zulkifli, nak dengarkan lagu kumpulan Slam. Dan ucapannya buat teman-teman di Star Ipoh, SB, PI, Goping dan SMK Jalan Tasik Ipoh, selamat menghadapi rutin kerja esok. Sama-sama kita nak menghadapi hari esok. Kita bertenang, kita berehat hari ini dengan lagu pilihan-pilihan daripada pendengar Setia Pera FM di ruangan seleksi pendengar. Kekalkan kesetiaan kamu bersama dengan kami 18 jam sehari untuk Koma Aja.
1: Kamu nak pilih lagu? Dengarkan seleksi pendengar untuk Koma Aja.

0: Terkoma 7 malam sehingga 12 tengah malam bertemankan saya Aida di sini. Apa yang koma lakukan malam ini? Apa aktivitinya? Mungkin sedang menggosok baju untuk persiapan hari esok ataupun mungkin koma sedang beristirahat. Healing-healing sahaja malam ini. Jom terus healing dan terus beraktiviti sambil bertemankan Aida di sini. Di ruangan Terkoma kita berhibur dengan lagu-lagu malam ini. Semestinya yang terbaik untuk koma. Asna dari Tanjung Malim kongsikan dengan Aida, katanya saya suka lagu P. Ramlee ni. Memang semestinya dengan filem-filemnya yang tidak lapuk ditelan zamannya, dengan lagu-lagu yang sentiasa segar di halua telinganya. Inilah orang kata Tan Sri P. Ramlee ni kita boleh katakan sebagai pembuka pintulah untuk artis-artis tanah air kita menyumbangkan lagi karya-karya seni untuk hiburan kita di hari ini, masa kini. Dan semestinya inilah hiburan-hiburan yang terbaik. Semestinya ada juga di Perak FM untuk hiburan kita bersama. Bercakap tentang Tan Sri P. Ramlee ini, Perak FM pun sedang mencari bintang P. Ramlee untuk tahun ini, di mana 11 Julai 2026 ini kami membuka pintu juga untuk koma, untuk koma datang ke sini beramai-ramai menyelahkan bakat nyanyian koma, persona koma dan juga karisma koma, sebab kita sekarang ini sedang mencari bintang P. Ramlee 2026 untuk mewakili negeri Perak ke peringkat zon utara. Boleh datang 11 Julai 2026 hari Sabtu bertempat di studio MPS RTM Perak bermula 11 pagi hingga 5 petang. Perak FM, stesen radio nombor 1 orang Perak.
1: Anda pandai menyanyi?

0: diam.
1: Punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

memberikan kita manfaat bersama. Ini mengenai kebersamaan lah. Kita kena hargai kepada mereka yang selalu bersama dengan kita, kerana kebersamaan akan lebih bermakna setelah kita merasakan satu kehilangan. Dan kehilangan akan lebih bermakna ketika kita saling merindukan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Dile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada pada

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: untuk koma aja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Perak.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang, minta maaf sebut ya, tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Jom genggokkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Hey, hey, hey, DJ anda di sini. Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen anda.

0: 6, 10 pagi. Apa yang gegarnya?
1: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
0: Gegar 6, 10 pagi untuk Koma Aja.
1: Perak FM.
2: Ya, Perak FM pastinya terus menemani Koma untuk seawal 6 pagi kita bermula untuk tarikh hari ini 29 hari bulan Jun 2026, masih hari Isnin, hari yang baru, dan kalender Islam kita melangkah ke 13 Muharram 1448 Hijriah. Bertemankan saya Maslita Muhammad Lod
1: dan juga saya Ros. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Macam biasa setiap hari Isnin, Koma akan bertemankan kami berdua dalam segmen Gegar Pagi dari jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti.
2: Okey, dan selamat menunaikan solat fardu subuh lah.
1: Betul, untuk makluman kita bersama tepat jam 5.54 minit pagi tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh, dan juga untuk waktu syuruknya pada pukul 7.05 minit pagi nanti.
2: Okey, mulakan pagi ini dengan senyuman
1: dan juga kesyukuran. Bismillah. Jadi pastinya pagi ni ramai yang orang kata agak sibuk kat Mas, hari Isnin, hari permulaannya, orang kata
2: minggu baru ini. Kan
1: ya, minggu baru, dan juga sikit lagi kita nak masuk bulan baru.
2: Sikit 29 hari bulan dah hari ni kan.
1: Ya, lagi 2 hari kita nak melangkah ke bulan yang baru, Julai pula. Orang kata dah separuh tahun ni kat Mas.
2: Separuh tahun dah kita ya, diam tahun. Tak diam.
1: Betul tu. Jadi yang diharapkan macam biasa hari ni semoga semuanya dipermudahkan usian Koma. Mungkin ada banyak orang kata kerja yang perlu diselesaikan nak masuk bulan baru kan, hujung bulan ni, terutamanya macam untuk majikan-majikan nak bayar gaji lagi, orang sibuk ada yang tengah tunggu gaji kan. Jadi apa-apa pun moga dipermudahkan urusan kita, insyaAllah.
2: Iyalah, itu kalau untuk tahun baru Masihinya kita dah
1: melangkah
2: ke dah separuh tahun Masihi. Tapi kalender Islam kita dah 13 hari di tahun baru Hijriah kita. Baik, terima kasih mana yang dah pun kaburkan pada kita ni, Ros. Dia dah mendengar Kapera FM ni kan.
1: Betul tu. Jadi kita nak baca yang kat bacakan sikit ucapan daripada pendengar kita. Antaranya ada daripada Chow Ali daripada Parit, katanya nak ucapkan selamat pagi dan selamat menunaikan solat subuh, dan juga dia kata selamat menjamu selera di rumah dan di kedai kopi. Minum dulu.
2: Minum dulu. Apa-apa kita minum dulu. Dulu. Mungkin ada yang kan
1: apa dia yang keluar pagi dah.
2: Bukan, ada yang berpuasa sunat juga.
1: Ya, betul.
2: Sebab hari Isnin kan.
1: Ya, betul. Jadi selamat berpuasa jugalah. Dan juga kita ada yang ini daripada Kak Nur Azila juga nak ucapkan selamat pagi buat semua pendengar setiap FM yang keluar mencari rezeki. Semoga orang kata dipermudahkan urusan, hati-hati di jalan, pandu dengan selamat. Dia kata doa dititipkan, semoga awak sentiasa meramati kehidupan hari ini. Amin. Dan juga semoga ya doa kita diterima, insyaAllah.
2: Okey, yang meniaga dah buka kedai dah.
1: Amy Roti Canai Warung Manjoy. Semoga Allah pemudahkan segala urusan. Amin, insyaAllah. Dan juga kita seterusnya ada siapa Kak Mas? Mantasho dari Bucham juga nak ucapkan selamat pagi. Salam Gegar Pagi buat Encik Zaini ataupun Nini dan juga Puan Rashidah Ibrahim di Kampung Pengkalan Ikan Kuak Lenggong. Semoga dengan ucapan semoga berada dalam lindungan selalu, kesihatan yang baik dan juga di samping keluarga tercinta.
2: Juga ada
1: Kak Moon daripada Felka, katanya mendengarkan dari Perak Tengah. Terima kasih.
2: Perak dari hulu Perak pergi ke tengah. Perak Tengah
1: ke hujung,
2: ke hulung, ke hulu, ke hilio.
1: Terima kasih. Pagi-pagi dah dengar Perak FM kan.
2: Kalau dan dekat-dekat kita ni, Ipoh ni rasa
1: kita ada Yub Kelop Leto ni daripada Flat HB je, memang dekat. Nak ajarkan selamat pagi. Alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah. Dan juga kita ada yang ini daripada
2: Syahrul kita.
1: Syahrul kita juga nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Jadi yang mungkin nak mulakan kerja hari ni, selamat bekerja. Hati-hati yang tengah memandu. Dan juga yang nak hantar anak pun hati-hati dalam perjalanan. InsyaAllah dipermudahkan.
2: Ya. Demo-demo ni yang orang kita dah awal-awal pagi dah bersiaran mewakili daerah masing-masing. Macam Syahrul kita dari Taipin ada.
1: Lagi mana yang tak hantar ni?
2: Satu Perak ni kita nak tengok. Kita kalau dua Perak pun tak apa.
1: Kita ada berapa daerah Kak Mas? Kan? Hantar setiap daerah punya laporan. Pagi ni macam mana?
2: 12 ke 13 daerah.
1: Hantar laporan daerah kamu macam mana pagi ni? Mungkin ada yang hujan? Sebab semalam kan ikut kan ada setengah macam tempat hujan, macam kat Ipoh renyai-renyai. Dekat tempat Komo pula macam mana? Boleh kongsikan juga.
2: Jadi cuaca tak menentu sekarang ni, yang paling penting kita jaga kesihatan kita ya. Ya,
1: jaga kesihatan dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca kat tempat Komo. Nak tahu apa tu laporan cuaca harian? Boleh dengarkan Perak FM ataupun nanti kita kongsikanlah dekat media sosial kami.
2: Ya, nanti jam yang kedua nanti kita ada kongsikan berkenaan dengan perkembangan cuaca kita.
1: Ya, dan juga macam kita mana, ada laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Dan juga kita ada yang utama di akhbar. Apa yang terkini? Kita akan kongsikan dengan Koma.
2: Semuanya menerusi Gegar Pagi Senayan ataupun Pagi Isnin.
1: Ya, Berai FM untuk Koma aja.

0: Ikuti Utama 7 pagi sebentar lagi.
1: RM40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
2: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni, dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Diorang yang 10 sen.
1: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
1: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
6: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
1: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna, khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM, Arissa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut, khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad Prasarana berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
6: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia, parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Surami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
7: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
1: Anthony Lok. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
8: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendaya kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
1: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut diraja Malaysia.
9: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Osakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyerangnya Viktor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Baik, 7.25 minit pagi, Ros.
2: Okey, kalau tadi kita dah ikuti laporan cuaca, untuk ketiga ini pula, kita nak ikuti laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Dan di talian kita ada siapa, Kak Mas?
1: Kita ada Tuan Shaznil kita. Assalamualaikum, Tuan.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullahi.
1: Silakan, Tuan, laporannya.
3: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomba, Muhammad Shaznil bin Abdul Tohir, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 28 Jun 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 25 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 9 kes. Dan antara kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Proton Wajah telah musnah terbakar 90%. Kejadian berlaku di Kampung Baru Air Tawar Perak dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 8 kes dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 8 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan Puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Shaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
0: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
4: Jangan menyalahgunakan talian 999. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: Eh, aku haus lah. Jom minum kejap. Ha, jomlah, jomlah.
1: Kak, minum kak.
0: Apa yang istimewa dek kat sini? Panas lah dek.
2: Ha, ni semua ada kak. Cendol ada, ABC ada.
0: Haa, ABC. Okey, akak nak ABC. Lebih ais, lebih gula dan segala-galanya lebih lah. Kalau boleh ais tu. Eh, nantilah aku nak order dulu. Kalau boleh ais tu biar tinggi sikit dek. Panas dek.
3: Musim-musim panas ni boleh pula nak minum ais. Lepas tu nak minum manis pula tu.
0: Eh, musim panas lah kena minum ais. Musim sejuk mana ada orang minum ais?
3: Eh, tapi tak boleh macam tu. Musim panas ni lah kita kena kurangkan minum ais. Kena kurangkan minuman manis. Sebab lagi kau minum ais, lagi kau makan manis, lagilah memudaratkan kesihatan.
0: Cancel lah dek, air masak ada dek.
2: Air masak ada kat sana kak, boleh ambil sendiri eh.
0: Dah, puas hati kau.
3: Eh, kau ni tegur je pun.
4: Petua kekal sihat di musim panas. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Pesanan dari kami, Pera FM, untuk koma aje.
5: Keluar jangan lupa pakai payung weh.
6: Jangan lupa

0: Utama di Akhbar hari ini di Era FM.
1: Baik, dah pun 7:47 minit pagi, Ros.
2: Ya, baiklah Kak Mas. Kita nak teruskan dengan utama di Akhbar untuk hari ini. Apa yang utamanya untuk hari ini kita nak kongsikan tentang transaksi pembelian budi diesel cecah RM40,000. Di mana sebanyak RM40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sehingga pukul 10 malam semalam sejak akses awal budi diesel bermula Sabtu lalu. Jadi, Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata 18,000 permohonan baru turut diterima bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak. Dan menurut beliau, tumpuan kerajaan ketika ini adalah memastikan pelaksanaan budi diesel berjalan lancar sebelum ia dilaksanakan seperti

0: Penuhnya di seluruh negara bermula 1 Julai ini. Dan yang seterusnya kita ada tambang percuma LRT 3 bas perantara selama sebulan bermula esok, di mana tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas-bas perantara di sepanjang laluan itu akan diberikan kepada orang ramai bermula esok, kiranya hari inilah, sehingga 31 Julai ini. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Alhamdulillah.
0: Dan seterusnya kita ada apa Kak Mas?
1: Okey, seterusnya kita ada Optiris 4 KPDN Perak rampas petrol diesel bersubsidi berjumlah hampir 1 juta ringgit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak merekodkan 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4 bersepadu pada 16 Mac lepas. Dan pengarahnya Datuk Kamaluddin Ismail berkata serbuan di Teluk Intan pada 4 Jun lepas menjadi antara rampasan terbesar yang berjaya direkod kan pihaknya membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202 juta 211.20 sen.
0: Okey, tak apa. Dan seterusnya kita ada Perak laksana 13 projek naik taraf kemudahan pelancongan bawah RMK 13. Sebanyak 13 projek pembangunan dan naik taraf kemudahan pelancongan akan dilaksanakan di Perak menerusi peruntukan lebih 44 juta di bawah rancangan Malaysia 13 RMK 13 bagi memperkukuh daya saing sektor pelancongan negeri. Jadi Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata peruntukan itu membabitkan 6 projek pembangunan berskala besar bernilai lebih RM42 juta serta 7 projek penyelenggaraan dan peningkatan kemudahan pelancongan berjumlah RM1.39 juta. Dan untuk berita luar negaranya, 1,000 maut akibat gelombang haba di Perancis, di mana pihak berkuasa kesihatan Perancis mengesahkan terdapat kira-kira 1,000 kes kematian susulan gelombang haba ekstrim yang melanda sebahagian besar Eropah sejak beberapa hari lalu, dan 85% daripada jumlah yang meninggal dunia melibatkan warga emas berumur 65 tahun dan yang ke atas. Jadi bukan je dekat Perancis Kak Mas, kalau ikutkan kita pun akan mengalami cuaca panas juga nanti Kak Mas.
1: Rasanya seluruh dunia ni lah ya. Jadi jaga-jagalah.
0: Minum air masak yang mencukupi.
1: Masing-masing ya.
0: Mungkin boleh buat persediaan.
1: Takut suruh apa.
0: Betul. Dah boleh buat persediaan sikit-sikit kan. Dan untuk berita sukan kita ada apa Kak Mas?
1: Okey, berita sukan kita kongsikan Prasukma 2026 Medan Gilap Bakat Muda Sepak Takraw Labuan ke peringkat kebangsaan. Kejohanan Sepak Takraw Prasukan Malaysia ataupun Sukma 2026 yang berlangsung di Labuan membuktikan komitmen berterusan dalam memperkasakan sukan di peringkat akar umbi bagi mencungkil bakat muda berpotensi besar untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan. Presiden Persatuan Sepak Takraw Labuan Abdul Rashid Adli berkata penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform penting bagi melahirkan barisan pemain pelapis negara dalam menghadapi pertandingan yang kompetitif akan datang.
0: Jadi itu antara yang utama di akhbar untuk hari ini. Macam biasa, kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke portal berita RTM ataupun anda boleh dapatkanlah akhbar-akhbar di luar sana.
1: Yang sahih dan dipercayai pastinya
0: berita RTM. Okay, jam 8 pagi nanti kita ada Warta Perak. Dan selepas tu kita macam biasa kita ada borak gegar pagi bersama dengan Abid, dan juga kita akan bersiaran langsung di Selamat Pagi Malaysia untuk pagi ni.
1: Ya. Hmm. Boleh nonton di TV Satu lah.
0: Nonton Apik lah. Telepon Nabi.
1: Apik dan juga Rose ya. Boleh teman keluar frame sekejap. Untuk memberi laluan kepada siaran langsung SPM kita.
0: Tapi Kak Mas, kita nak kongsi ke tajuk tajuk Gegar Pagi kita terus?
1: Mungkin boleh. Dia orang boleh bersedia untuk berbual dengan kita nanti.
0: Jadi untuk topik Gegar Pagi kita hari ni, kita nak bercerita tentang durian.
1: Yalah, tengah musim sekarang
0: kan? Kalau pergi mana-mana sekarang kita boleh nampak durian kan. Jadi kita tak naklah kita terus buat satu topik yang cerita pasal durian saja. Durian sajalah. Tapi kita nak kongsikan dengan anda ceritanya macam aku dan durian.
1: Di sebalik durian tu. Koma dan juga durian tu.
0: Mungkin ada awal saja cerita kan. Ceritanya kenangan ke. Kan ada orang tak suka makan durian. Ada orang suka makan durian. Ada suka makan durian macam ni. Ada yang tak suka makan durian macam ni. Jadi apa-apa yang pengalaman ataupun ada ceritanya pasal durian dengan koma.
1: Pernah tertipu membeli durian.
0: Ya betul. Nak kan? Nak cuba makan durian mahal.
1: Kan? Sekali tengok apa jadi.
0: Durian pun ada banyak jenis kan. Jadi kalau koma nak cerita apa-apa mengenai durian, kenangan koma sendiri. Mungkin ada yang dulu tak suka makan durian, sekarang suka makan durian.
1: Suka pula.
0: Sebab apa koma suka? Kan? Boleh kongsikan bersama kami. Boleh hantarkan di WhatsApp Pan FM dan juga boleh orang kata telefon kami nanti. Nombornya 0554585559 atau WhatsAppnya 0102007055.
1: Jadi macam-macam cerita durian korang boleh kongsikan dengan kita. Kita dah berborak. Berborak kan.
0: Jadi Apik sendiri saya rasa dia suka makan durian kat Mai. Ingat tak dia selalu cerita dia pergi makan durian.
1: Hasilnya dia lah jago makan durian.
0: Jadi semua tu kita akan kongsikan bersama dengan korang. Kita akan borak nanti jam 8 pagi dalam Borak Gegar Pagi. Yang pasti kena terus kekal setia di Pan FM
1: untuk Gegar Pagi Senayan.
0: Untuk koma aja.

0: Assalamualaikum semua, saya Wani Hasrita, Perak FM untuk kamu aja.
1: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: untuk komen.
1: Warta Perak, 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak, 8 pagi. Seramai 51 penduduk daripada 16 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mangsa merupakan penduduk Kampung Ulu Geruntum yang terjejas akibat kejadian kepala air. PPS berkenaan dibuka sejak 20 Jun lalu. Teater Bangsawan Diraja Beting Beras Basah, Hikayat Mahkota Dewa kembali dipentaskan buat kali kedua dalam skala lebih besar di Panggung Sari Istana Budaya dari 30 Oktober hingga 1 November depan. Pementasan itu mengangkat kisah legenda dan sejarah awal Kesultanan Perak menerusi perjalanan Raja Muzaffar Shah sebagai Sultan Perak yang pertama. Ia turut menggabungkan elemen sejarah, adat istiadat Melayu, seni bangsawan, muzik tradisional dan teknologi pentas moden bagi memberi pengalaman lebih menarik kepada penonton. Pementasan berkenaan tampil dengan olahan skrip yang lebih dramatik serta konsep semi Broadway Melayu memanfaatkan sepenuhnya kemudahan bertaraf dunia di Istana Budaya. Nur Afiza Zainuddin yang dilaporkan hilang sejak 18 Jun lalu ditemukan selamat selepas tampil di Balai Polis Kajang, Selangor pada Sabtu dan membuat laporan polis. Pemangku Ketua Polis Daerah Taiping, Superintenden Muhammad Arif Rizwan Izahar berkata, wanita itu memaklumkan beliau keluar dari rumah atas kerelaan sendiri tanpa sebarang paksaan serta menafikan dakwaannya dirinya dicolek. Menurut beliau, keterangan Nur Afiza telah selesai dirakam dan wanita itu berada dalam keadaan baik serta tidak mengalami sebarang kecederaan. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung kejadian tersebut. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.